0: Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Restarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
7: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya, selamat pagi pendengar, kita ada di Opini Publik untuk edisi hari ini 22 September 2026 di hari Selasa ya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang mengikis korupsi dari kebiasaan sehari-hari. Pendengar, korupsi sering dipahami sebagai kejahatan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan atau lembaga negara. Namun, upaya memberantas korupsi sesungguhnya membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat ya. Karena budaya anti korupsi juga dibangun dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mengikis korupsi bukan hanya berbicara mengenai penangkapan dan pemberian hukuman kepada pelaku. Ya, pencegahan juga menjadi bagian penting seperti membangun kejujuran, transparansi, pengawasan, serta keberanian masyarakat menolak pemberian atau permintaan yang tidak semestinya. Misalnya, bagaimana sikap kita ketika diminta memberikan uang tambahan agar sebuah urusan menjadi lebih cepat? Atau ketika mengetahui adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, apakah masyarakat memilih diam karena menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, kemudian membiarkan praktik-praktik kecil yang tidak sesuai aturan dapat menjadi persoalan ketika dilakukan berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karena itu, pendidikan anti korupsi dan keteladanan perlu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga pelayanan publik. Masyarakat juga mempunyai peran dalam melakukan pengawasan ketika terdapat dugaan penyimpangan. Masyarakat dapat menggunakan saluran pengaduan resmi yang tersedia dengan tetap memperhatikan bukti, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain pendengar, pencegahan korupsi juga membutuhkan sistem pelayanan publik yang transparan dan mudah diawasi. Semakin jelas prosedur, biaya, waktu pelayanan, serta mekanisme pengaduannya, semakin terbuka pula ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Lalu pertanyaannya, apakah masyarakat saat ini sudah cukup berani mengatakan tidak terhadap praktik yang mengarah pada korupsi? Apakah kita masih menganggap pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai hal yang wajar untuk mendapatkan kemudahan? Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, inilah yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Yang menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mengikis korupsi dari kebiasaan sehari-hari? Apakah dimulai dari pendidikan anti korupsi sejak keluarga dan sekolah? Apakah pengawasan pelayanan publik harus diperkuat? Atau masyarakat perlu lebih berani melaporkan dugaan korupsi? Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam diskusi Opini Publik Pro 1 pagi ini. Sampaikan pendapat Anda melalui telepon 0631-22506 atau 0811-6193-033, atau juga Anda bisa mengunjungi Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Dan pendengar, kami coba terima penelpon yang masuk berikut. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa nih, Bang?
2: Ini dari Haritonang.
1: Dari?
2: Haritonang, dari Sibolga.
1: Dari Sibolga. Iya. Bang Haritonang, tadi sudah mendengarkan yang kita sampaikan, topik bahasan kita tentu hari ini tentang korupsi begitu. Apa yang ingin disampaikan, Bang?
2: Iya, sebenarnya begitu ya. Memang kita tahu masyarakat ini sekali itu ya, menurut pengetahuan saya begitu.
1: Iya.
2: Terutama sekali dari waktu saja. Waktu itu pun sekarang itu sudah banyak orang para teman saya, nah, itu termasuk grup teman saya lah. Apalagi dari waktu itu sangat penting bagi masyarakat Islam.
0: Bang Arito,
2: ya.
0: Mungkin mohon maaf Pak, bisa lebih didekatkan mungkin Bang ke suara, ya, Pak, kurang jelas suara kita di sini. Mohon maaf.
2: Ya. Ya, pertama sekali Pak, dari korupsi itu diawali dari waktu dulu.
0: Waktu Pak, Bang Arito nang ya.
2: Waktu itu enggak ada di sini, lagi. Karena waktu itu ditentukan jam 8.
0: Iya.
2: Sebenarnya menurut pengetahuan saya, sebelum 8 kita sudah standby di tempat tersebut.
0: Iya.
2: Kalau sekarang itu jam 8 masuk, iya. Itu mengemburu waktu jam 8 itu.
0: Iya.
2: Lambat, kira-kira 10 menit. Ya, termasuk jam 8 lewat. Itu tak.
0: Iya, iya.
2: Sama sekali. Nah, dari penyampaian itu jaga, dari penyampaian itu juga tidak tahu atau berhari itu 0,5% atau 1% tidak tahu. Sebenarnya tahu di mana, ya, tahu rumah. Itu yang kedua, atau yang ketiga lagi Pak, cara timbangan itu pun, wah. Itu termasuk dari grup sebenarnya. Sudah kita membeli sesuatu barang dari pasar selain itu. Atau dari pasar begini yang kecil itu. Gitu. Nah, dari timbangan itu pun sudah berbeda. Itu termasuk grup. Tapi inilah sebenarnya saya Pak ya. Mohon maaf ya.
0: Yeah.
2: Memang dari petugas-petugas ataupun melalui negara ini memang ada korupsi terbesar. Tapi ini tak akan hanya itu yang korupsi. Bukan itu yang terbesar saya. Semua korupsi dari jam pun, dari kilo, dari pengetahuan. Itulah Pak, pemerintah sekarang itu. Apakah masih bisa dipakai atau apakah masih ada jujur? Apakah masih ada kejujuran? Itu. Mudah-mudahan lah suara depan Pak. Bukan sebenarnya itulah. Kepenuh. Saya di sini itu. Siapa ya?
0: Iya. Yeah.
2: Ketua siapa? Dari Bertonang, dari kuliah. Berkasih Pak ya.
0: Oke. Terima kasih Bang Haritonang. Iya. Itu. Dari Bang Haritonang tadi ya, yang saya tangkap tadi, ini korupsi waktu ya, ini menggunakan waktu yang seharusnya untuk pekerjaan atau tanggung jawab, tetapi dipakai mungkin untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak perlu ya, atau terlalu mensederhanakan keterlambatan begitu. Misalnya kita masuk jam 8, tapi lewat dari waktu yang ditentukan begitu ya. Dan pendengar, ketika berbicara tentang korupsi, kita mungkin sering membayangkan kasus-kasus besar begitu ya, dengan kerugian negara yang sangat besar ya. Padahal budaya yang memungkinkan terjadinya korupsi juga dapat tumbuh dari kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele. Tadi Bang Haritonang sudah menyampaikan beberapa hal begitu ya terkait dengan waktu atau pelayanannya. Atau contohnya adalah membiasakan diri memberikan sesuatu kepada petugas agar pelayanan dipercepat, menerima fasilitas karena memiliki hubungan tertentu, atau menggunakan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika kebiasaan seperti ini terus dianggap wajar, ya batas antara pemberian yang pantas dan pemberian yang bertujuan mempengaruhi keputusan, bisa ini semakin kabur begitu ya. Disinilah pentingnya membangun kejujuran sejak lingkungan paling dekat, yaitu keluarga. Anak perlu dibiasakan untuk berkata benar, mengembalikan sesuatu yang
1: bukan miliknya, tidak mengambil hak orang lain, serta memahami bahwa mendapatkan sesuatu harus melalui cara yang benar. Pendengar, kita masih temani Anda di pagi ini. Kita tentu masih menunggu pandangan Anda terkait dengan topik bahasan kita pagi ini, yaitu mengikis korupsi dari kebiasaan sehari-hari, begitu ya, di 0631225 06 atau 0811 6193 033. Pendengar, kita coba hadirkan lagu yang berikut untuk Anda.

0: hanya tahu nyanyian lagu sedunia. Wakil rakyat seharusnya merakyat.
1: Ya, pendengar, itu dia tadi dari Iwan Fals yang baru saja Anda dengar di pagi ini. Moga saja bisa menghibur ya berbagai aktivitas yang dilakukan pagi ini. Pendengar, pengawasan masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan. Ya, masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai pelayanan publik, sehingga pengalaman dan informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan. Namun, ketika menemukan dugaan pelanggaran atau praktik yang mengarah pada korupsi, ya masyarakat perlu bersikap hati-hati. Ya, informasi yang disampaikan sebaiknya berdasarkan fakta, bukti, dan kejadian yang benar-benar diketahui, bukan sekadar dugaan atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga tidak harus menghadapi persoalan tersebut sendirian. Pemerintah dan berbagai lembaga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan sesuai jenis persoalan dan kewenangannya. Yang terpenting adalah menggunakan saluran resmi dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah maupun penyelenggara pelayanan publik juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang transparan. Informasi mengenai prosedur pelayanan, persyaratan, biaya, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan perlu diketahui masyarakat dengan mudah. Karena transparansi dapat membantu mengurangi ruang terjadinya pungutan atau

acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior, EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do

Ya, pendengar dari laman rri.co.id, beras fortifikasi bermasalah ancam kepercayaan konsumen. Ya, pemerhati perlindungan konsumen Antoni Lutfi Arifin menilai kasus beras fortifikasi bermasalah, bukan sekadar persoalan administrasi pelabelan. Ya, menurutnya persoalan tersebut menyangkut kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Dan Antoni mengatakan masyarakat membeli beras fortifikasi dengan kepercayaan terhadap klaim tambahan kandungan gizi pada kemasan. Karena itu ketidaksesuaian klaim dengan kandungan produk dapat berdampak terhadap kepercayaan konsumen. Dan menurut Antoni, perlindungan konsumen juga harus mencakup pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan. Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, sementara produsen yang patuh perlu terlindungi dari dampak praktik pelaku usaha lain. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional Bappenas mengungkap 25 merek beras fortifikasi bermasalah milik 11 pelaku usaha. Temuan tersebut mencakup ketidaksesuaian administrasi, nilai gizi, dan mutu produk. Dari hasil pengawasan, terdapat 2 merek yang memenuhi persyaratan, yakni Sumo Merah Premium dan Induk Ayam Short Grain Putih. Sementara itu, seluruh merek bermasalah telah menghentikan produksi hingga pekan pertama September. Sebanyak 12 merek telah menarik stok dari tempat peredaran. Adapun merek lainnya masih dalam proses penarikan oleh pelaku usaha. Bappenas melakukan pengawasan pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Dari pengawasan tersebut terkumpul 190 sampel beras fortifikasi yang mewakili 27 nama dagang. Pengawasan diperluas setelah temuan pada April 2026 di Jakarta. Saat itu Bappenas menemukan 80% sampel memiliki nilai gizi yang tidak sesuai dengan klaim pada label.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Ya, pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Nezar Patria menyebut peta jalan AI nasional dirancang untuk 5 tahun yang menurutnya jangka waktu tersebut kemungkinan memungkinkan kebijakan menyesuaikan perkembangan teknologi dan munculnya risiko baru. Nezar menuturkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI saat ini berkembang sangat pesat. Ya, karena itu menurutnya perkembangan AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Ia mengatakan kemunculan teknologi baru seperti AI generatif menunjukkan kemampuan AI yang terus berkembang, bahkan perkembangan kemampuan AI tersebut dinilai telah melampaui perkiraan dalam waktu singkat. Dan untuk itu, Wamenkomdigi mengatakan pemerintah terus mematangkan rancangan peta jalan AI nasional yang menurutnya penyusunan dilakukan dengan horizon waktu yang lebih pendek agar kebijakan tetap adaptif. Nezar menuturkan kebijakan tersebut dapat terus dievaluasi sesuai perkembangan teknologi. Selain itu, pemanfaatan AI yang berlandaskan regulasi dapat disesuaikan dengan berbagai perkembangan dan resiko baru.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India, sekitar

seluruh Asia, dan 2 abad kemudian, catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.

0: Aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Programa 1 Sibolga di pagi ini ya. Dan pendengar, kita ada di sesi program moderasi beragama dan kita akan membahas tentang memahami moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui video call ya bersama dengan Ustadz Liberni. Beliau ini adalah Kepala KUA Kecamatan Pandan. Selamat pagi Ustadz. Halo. Oke, selamat siang Ustadz. Mungkin tidak mendengar ya. Di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, kedengaran suaranya Ustadz. Apakah bisa mendengar suara kita di sana Ustadz?
3: Enggak dengar.
2: Oh, enggak dengar ya. Oke. Nanti pendengar kita akan kembali terhubung kembali dengan Ustadz Liberni ya tentang pembahasan kita pagi ini memahami moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat ya. Kita coba hadirkan dulu yang berikut untuk Anda.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Ini dulu, Bapak Gusti, mana video mana mereka ini? Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja, Bu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek, karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program Satu Sibolga. Dan kita coba menghubungi Ustadz Liberni lagi ya. Tadi ada gangguan sedikit ya. Halo Ustadz, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri.
5: Iya, selamat siang Ustadz. Udah jelas Ustadz kedengaran suara kita di sana ya?
6: Baru jelas.
5: Oh, baru jelas ya. Tadi agak samar-samar juga Ustadz suara Ustadz tadi di sini begitu ya. Ustadz, siang ini kita membahas tentang moderasi beragama nih Ustadz ya. Memahami moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat begitu. Secara definisi Ustadz, apa sih sebenarnya moderasi beragama ini? Silahkan Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Heri,
5: iya.
6: Yang saya lihat sangat bugar sehat ya.
5: Sama juga Ustadz begitu.
6: Seluruh pendengar RRI Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Heri bahwa kajian kita terkait tentang moderasi beragama. Jadi makna moderasi beragama ini secara bahasa dia terdiri dari dua kata.
5: Yeah.
6: Yang pertama moderasi, yang kedua beragama.
5: Oh iya. Yeah.
6: Moderasi ini artinya tidak berlebihan, seimbang, berada di tengah-tengah dia. Itu makna moderasi. Sedangkan beragama ya beragama. Jadi maksudnya moderasi beragama itu cara pandang, sikap dan perilaku dalam beragama secara seimbang, adil dan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Nah, inilah makna daripada moderasi beragama, Pak Heri.
5: Yeah.
6: Jadi hakikat konsep dasar moderasi beragama itu yang pertama bukan mengubah ajaran agama. Ajaran agama itu tetap dia. Tetapi yang dirubah cara pandang umat beragama itu.
5: Cara pandangnya Ustaz ya.
6: Cara pandang dia.
5: Dalam kehidupan jadi, ya, dalam kehidupan sehari-hari Ustaz, mungkin kita sering menemui orang begini, yang penting damai begitu ya. Atau jangan ribut ya. Begitu. Apakah itu sama sudah sama dengan makna dari moderasi beragama tadi Ustaz?
6: Ya, itu memang tujuan kita moderasi beragama ini adalah kehidupan yang damai kan.
5: Iya, iya.
6: Jadi kalau kita ekstrim, lawan dari moderasi ini kan ekstrim ini. Ekstrim ini maksudnya ya enggak bisa melihat perbedaan itu. Jadi siapa saja yang berbeda yang harus dihancurkan kayak gitu kan. Tapi orang moderasi beragama ini bukan berarti kita mencampur adukkan ajaran agama atau mengurangi keyakinan terhadap agama, tapi lebih hidup rukun kan gitu.
5: Yeah.
6: Saling dengar, tidak saling serang. Makanya dalam moderasi beragama ini ada di istilah saling dengar, jangan saling serang. Maksudnya inilah pentingnya komunikasi yang sehat di dalam kita beragama, karena di Indonesia ini paling utama agama itu bukan hanya satu kan. Kita multi agama. banyak agama di Indonesia ini saling hormat menghormati. Nah, ini namanya moderasi beragama. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan umat yang wasatun, moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Jadi ummatan wasatun ini umat yang moderat dia. Tidak terlalu ekstrim kanan. Maksud ekstrim kanan ini Pak Eri, dalam beragama itu monoton akhirat saja.
5: Selain dari itu enggak dianggap enggak benar gitu Ustaz.
6: Selain dari itu enggak betul itu semua. Dan yang boleh hidup hanya dia saja. Ini ekstrim kanan ini. Sedangkan yang ekstrim kiri ini ya ini malah agama itu tidak terlalu penting dalam dunia ini. Jadi sebetulnya moderat ini berdiri di tengah-tengah dia. Jadi bukan mengubah ajaran agama moderasi karena banyak orang salah tangkap. Tetap merubah cara pandang umat beragama itu. Kita hidup di dunia ini bukan satu agama. Kita hidup dengan multi agama yang mesti saling hormat menghormati.
5: Jadi
6: dalam Al-Qur'an lakum dinukum
5: waliyadin.
6: Waliyadin, bagi agamamu, bagiku agama.
5: Iya, di dalam tadi ayat yang disebutkan tadi juga Ustaz kan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apakah kita harus mengerjakan perintah-perintah agama itu dengan bersungguh-sungguh, kemudian agama yang lain juga begitu mengerjakan ajaran agama mereka dengan bersungguh-sungguh Ustaz, atau malah kita gimana berpikiran agama, semua agama itu sama atau bagaimana Ustaz?
6: Iya, jadi yang pertama tadi, hakikat moderasi beragama itu pertama bukan mengubah ajaran agama.
5: Iya.
6: Nah, itu bukan mengubah ajaran agama, karena banyak orang yang menuduh moderasi beragama ini berarti kalian mau menyamakan agama semua. Tidak benar itu. Ya. Tapi cara pandang umat beragama itulah yang mau dimoderasikan. Supaya apa? Supaya bisa hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain. Bukan dalam masalah agama saja ini. Dalam masalah suku, ras, kebudayaan, bisa menerima. Karena kita hidup berdampingan. Yang kedua, tawassut. Konsep dasar moderasi beragama, tawassut. Maksudnya mengajarkan umat agar tetap teguh dalam beriman, namun santun, bijak, toleran, dan seimbang dalam mempraktikannya. Memang dalam tawassut teguh kita dalam agama kita. Contoh Islam teguh, seperti Pak Eri tadi, dia teguh di dalam agamanya. Kristen teguh dalam agamanya. Katolik teguh dalam agamanya. Hindu, Buddha, Konghucu teguh dalam agamanya. Tapi, yang kedua tadi, tetap santun, bijak, toleransi, dan seimbang dalam mempraktekannya. Ya kalau umpamanya, apa namanya, kita, walaupun kita teguh dalam agama kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai istilahnya menyakiti perasaan orang lain. Memang agama-agama ini menganggap semua agamanya yang paling benar kan? Tapi kalau itu kita sampaikan kepada agama lain secara terbuka, nah ini kan bisa menyakiti. Nah itu yang disebut dengan tawassut. Ya pandai-pandailah apa namanya menjaga toleransi, menjaga kedamaian, kenyamanan, karena kita hidup secara berdampingan di Indonesia ini. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, konsep moderasi beragama ini menjunjung nilai kemanusiaan. Secara kemanusiaan, ya kita secara kemasyarakatan, contoh gotong royong, menolong orang kesusahan, membantu dalam bencana, itu jangan pandang agama apa kok. Kalau bukan agama saya, ya kok nggak saya bantu. Nah, ini nggak ada kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu, ya siapa saja asal dia manusia, bahkan binatang, tumbuhan, bagi umat beragama, nah ini dijunjung tinggi. Jangan mentang-mentang kalau saya contoh orang Islam, hanya orang Islam saja yang saya bantu. Orang yang tidak Islam saya biarkan tenggelam. Itu namanya tidak moderasi beragama, Pak Eri.
5: Oh, begitu ya. Jadi saling menghormati dan saling membantu tanpa memandang apa agama orang tersebut, Ustaz. Ya. Ini sering juga kita lihat di pasar-pasar, Ustaz. Misalnya seorang pedagang, dia tidak peduli siapa yang membeli, agama apa yang membeli dagangannya begitu. Yang penting tidak dagangannya laris begitu.
6: Iya. Namanya itu kemasyarakatan kan?
5: Kemasyarakatan begitu.
6: Masalah jual beli, dalam masalah gotong royong, kan gitu. Ada yang meninggal, ya kita sama-sama di situ. Tapi dalam masalah praktek akidah ibadah,
5: Lakum dinukum. Wali gitu ya. Saling menjalankan perintah agamanya dengan bersungguh-sungguh begitu, Ustaz ya.
6: Iya benar, Pak.
5: Oke, nah kita masuk nih Ustaz ke dalam kehidupan sehari-hari saja nih Ustaz. Khususnya di wilayah kita Tapanuli, di Tapanuli Tengah dan juga Pandan begitu ya. Di Tapanuli kita tahu Ustaz ini adat itu sangat kuat begitu ya. Banyak orang merasa dekat dengan marga, kemudian satu kampung begitu ya. Karena di Sibolga juga kan banyak warga budaya, banyak budaya begitu ya. Dan acara adat bukan karena hanya agama begitu. Apakah adat ini menjadi perekat moderasi atau kadang justru membuat orang merasa kita-kita, mereka-mereka begitu. Artinya ada golongan-golongan tertentu begitu. Bagaimana Ustaz nih?
6: Baik, Pak Heri. Jadi dalam masalah adat ini, makanya kan ada 4 indikator utama yang ditekankan dalam moderasi beragama ini. Ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Nah, inilah indikator utama ini. Menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan berbangsa serta menjaga keutuhan NKRI. Nah, itu indikator utama itu. Nah, jangan keluar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, toleransi seperti yang kita bahas tadi. Memberikan ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, menghormati perbedaan pendapat, dan terbuka untuk bekerjasama. Yang ketiga, anti kekerasan. Menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dalam memaksakan paham keagamaan. Baru yang keempat yang Pak Heri tadi sampaikan, indikator utama yang ditekankan, akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi ramah dan menerima tradisi serta budaya Nusantara selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Jadi sama seperti Islam, saya contohkan Islam. Islam ini kan dia masuk ke dalam masyarakat yang berbudaya. Ada budaya Minang, ada budaya Batak, ada budaya Melayu, kan gitu. Tetapi kan budaya Minang, budaya Batak, budaya Melayu, budaya Karo, budaya suku-suku Dayak dan yang lain itu
5: tidak hilang,
6: berkembang,
5: Ustaz. Tetap berkembang, Ustaz ya.
6: Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama. Contoh kalau ada pula adatnya, contoh menyembah kayu, menyembah gunung, kan gitu. Wah, itu tidak ada pernah kita dengar. Walaupun budaya tradisi dalam pernikahan, kan bisa kita tengok. Tradisi dalam kematian, tradisi dalam apa namanya, gotong royong kampung, kenduri kampung, tidak ada dibatasi di dalam, sepanjang dia tidak bertentangan dengan agama. Jadi itu akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Sama seperti Islam ini masuk contoh di Makkah, tidak ada berubah kali Makkah itu kan. Ya budaya orang-orang Arab itu seperti berjual beli.
5: Tetap sama Ustaz ya, karena dulu di Arab juga begitu Ustaz ya, kaum Quraisy begitu ya. artinya
6: kompromis. Iya, mereka sama sudah, seperti di Indonesia ini kan, ya yang Melayu buat lancang kuningnya, kan gitu, budaya Bataknya yang menotornya kan tak ada, dihalangi di dalam agama. Nah ini makanya inilah namanya tawassut, seperti tawassut, di Jawa, di Jawa sana, budaya-budaya Jawa masih tetap kental, meskipun mereka orang Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama.
5: Ini sama seperti metode dakwah yang dijalankan oleh Wali Songo dulu, Ustaz ya. Mereka tidak menghilangkan budaya asli daerah itu, seperti pewayangan kan masih ada mungkin, Ustaz, atau musik bagaimana, Ustaz, saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz.
6: Iya benar, itu jadi contoh itu kan, ketika Islam masuk, macam mana da'i-da'i ini, mubalik-mubalik, seperti Sunan Kalijaga, wali-wali Songo itu kan, dan ulama-ulama itu dalam menyampaikan agama Islam itu, bahkan mereka ya apa namanya masuk dalam budaya itu, ada gamelannya, ada musik, ada wayangnya kan gitu. Dan tidak ada masalah macam mana agama ini bisa didakwahkan melalui budaya itu. Jadi masyarakat lebih mudah menerima ketimbang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya orang kenapa ya?
5: Jadi apa takut, Ustaz ya?
6: Jadi orang ini yang namanya ekstrim tadi.
5: Jadi artinya kalau terlalu ekstrim, keras dan terlalu ekstrim itu, Ustaz, memicu pergesekan juga di tengah masyarakat, Ustaz ya?
6: Memicu pergesekan, makanya kalau di Indonesia, Pak Eri, Islam itu benar-benar masuk, tidak ada pertumpahan darah. Kan kita tengok sejarah, Islam itu masuk, kan tidak ada pertumpahan darah. Nah, contoh di Indonesia, di mana? Di Aceh masuk, ya tidak ada kita dengar ada pertumpahan darah. Yang di Acehnya, yang di Jawanya, yang di Sumateranya, yang di Ambonnya, yang di Papuanya. Kenapa? Karena mungkin yang menyampaikan agama itu, pemahaman mereka sudah terlalu tinggi tentang agama Islam ini, sehingga dalam penyampaiannya itu pun mereka bisa tawassut, toleransi, apa namanya, akomodatif dalam budaya lokal, seperti yang Pak Eri sampaikan tadi. Budaya-budaya lokal itu tidak diganggu, karena budaya-budaya lokal itu kan muncul dari rasa seni, rasa budaya satu kampung itu, dan pastinya itu tidak bertentangan dengan agama. Paling tolong-menolong yang ada di situ kan, hormat menghormati, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kalau kita tengok apa gambaran adat-adat yang ada di Indonesia ini kan, seperti kalau Batak macam mana nanti menghormati tulang, menghormati apa namanya yang lebih tua, ibu, ayah, itunya budaya jenis yang ada di Indonesia ini, dan seluruhnya insya Allah tidak bertentangan dengan agama, Pak Eri.
5: Oke.
6: Okay. Ini moderasi beragama.
5: Moderasi beragama. Nah kita masuk ke dalam keluarga nih, Ustaz nih.
6: Iya.
5: Karena kita tahu keluarga ini tempat pertama anak belajar menghargai orang lain, begitu Ustaz ya.
6: Iya.
5: Banyak orang tua tidak mengajarkan teori, tapi lewat contoh sehari-hari. Dalam pengalaman Ustaz Liberni, nilai apa yang biasanya ditanamkan orang tua pada anak begitu? Terkait dengan perbedaan agama.
6: Jadi kalau di dalam keluarga, untuk menanamkan moderasi beragama ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, yang pertama saya kira tanamkanlah agama itu dengan sungguh-sungguh. Beri mereka pengetahuan agama yang betul-betul mendalam. Sebab orang yang tidak moderat dalam beragama ini biasanya pengetahuan agamanya nanggung-nanggung dia. Jadi dia tidak bisa lagi apa namanya memilah. Dia menjadi ekstrim, tidak bisa melihat dari sudut pandang dari tengah dia. Tapi ketika seseorang anak-anak kita ini, kita ajari dia contoh ikro, kita ajari dia akidah, kita ajari dia iman, kita ajari dia akhlakul karimah. Nah, insya Allah dia dalam masyarakat pun tidak ekstrim dia. Dia moderasi, oh itu ya Allah ciptakan kami ini memang bersuku-suku, berbeda agama, berbangsa-bangsa. Tapi kan penilaian Allah Subhanahu wa taala itu kan terletak siapa di antara kamu yang paling bertakwa.
5: Ya, saya jadi ingat Ustaz, kami ciptakan kamu bersuku-suku supaya saling mengenal, begitu Ustaz ya? Kalau enggak salah.
6: Supaya saling mengenal.
5: Iya, saling mengenal.
6: Seperti Rasulullah kan?
5: Supaya saling memahami, begitu Ustaz ya.
6: Bahwa Rasulullah bersahabat dengan orang Nasrani, bersahabat dengan orang Yahudi. Yeah. Kan itu di Madinah itu kan? Bahkan bersahabat dengan orang-orang, ya bilanglah orang-orang musyrik.
5: Yeah.
6: Sehingga kan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raja Najasyi yang beragama Nasrani. Kan gitu. Rasulullah sampai bersedih Raja Najasyi itu meninggal. Dia dengar kabar meninggal, kenapa enggak dikasih tahu kan? Sebab dia apa? Bukan masalah perbedaan itu. Tetapi dalam masalah persahabatan, pertemanan, apa namanya? Kemanusiaan. Ya masalah hubungan kita, ya Tuhan kita Allah, ya Allah. Agama kita jalankan, tapi agama orang lain pun mesti kita saling hormat menghormati.
5: Ya, di zaman sekarang ini Ustadz kan anak muda lah khususnya begitu ya.
6: Iya.
5: Saya juga anak muda Ustadz. Anak muda yang udah tua.
6: Iya.
5: Ya, kan sekarang zamannya teknologi Ustadz. Banyak anak muda sekarang lebih banyak bergaul dengan HP begitu. Di HP ini kan banyak tontonan-tontonan yang mungkin mengajarkan hal-hal yang mereka anggap itu sudah benar begitu ya. Maupun itu ajaran-ajaran yang keliru atau semacamnya begitu. Nah, kalau kita melihat nih Ustadz, bagaimana sebenarnya cara mereka memahami perbedaan Ustadz? Dan apa sebenarnya perbedaan anak muda sekarang dengan cara orang dahulu memahami perbedaan itu begitu Ustaz? Apakah Ustaz melihat ada perbedaan begitu?
6: Iya, jadi sebenarnya Pak Heri kan untuk terutama generasi Gen Z lah dibilang ya sekarang ini kan atau milenial ini. Ya karena memang kita hidup di era digital seperti ini, moderasi beragama sangat penting kali. Ya, untuk memasukkan, kalau boleh moderasi beragama ini jangan hanya di kalangan, contoh kita ASN atau guru-guru atau pejabat-pejabat yang dimoderasi kan. Maunya moderasi ini juga masuk ke sekolah-sekolah.
5: Yeah.
6: Nah, masuk ke sekolah-sekolah karena yang kita lihat seperti ini, ya. Adanya hoax, ini kan bahaya ini. Nah, adanya ujaran kebencian, provokasi berbau sara. Oh, ini berbahaya kali ini. Kalau mereka tidak dibentengi dengan moderasi beragama. Nah, kalau anak-anak muda ini cepat kali ini menyebarnya. Baik dia hoax, ujaran kebencian, atau provokasi yang berbau sara. Yang kedua, ya mengajaklah. Contoh anak-anak muda, netizen lah kita bilang, generasi muda itu untuk menyaring informasi, atau tabayun, dalam Islam ada tabayun. Apabila datang orang fasik yang menyampaikan berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, klarifikasilah, benar enggak, saringlah informasi. Karena sekarang kita perhatikan yang di dunia digital kita ini kadang nggak disaring-saring, tiba-tiba udah meluas dia.
5: Yeah.
6: Makanya penting kali peran strategis generasi muda ini ya dalam moderasi beragama. Yang pertama menolak radikalisme dengan cara berpikir kritis. Anak-anak ini kan kalau diajari dia kan kritis dia. Oh, kok harus kayak gini? Kok ada kekerasan? Kok ada bully? Kok ada intimidasi? Kan masuk di akal dia masih segar-segar. Tergantung yang masuk ke dalam akal Gen Z ini apa? Kalau masuk yang buruk jadi buruk dia.
5: Yeah.
6: Kalau masuk yang baik jadi baik dia. Uh-huh. Maka kalau dalam hadis yang disampaikan Rasulullah itu kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang terlahir itu sucinya, bersihnya dia. Tergantung siapa yang memasuki pikiran dia itu. Kalau yang masuk dia moderasi, moderasi dia. Tapi kalau yang masuk sama dia ekstrim, dia jadi ekstrim.
5: Iya. Yeah. Kadang Ustadz, apalagi di musim-musim politik Ustadz, kita sering melihat hal-hal yang bergesekan begitu ya. Karena kadang kan politik ini Ustadz mudah membuat orang tersinggung begitu. Apalagi agama dibawa-bawa begitu Ustadz ya. Nah menurut Ustadz, kalau kita menemukan hal seperti itu, apa sih yang dilakukan Ustadz? Bagaimana cara meredamnya begitu?
6: Iya, jadi kalau bagi politisi-politisi, janganlah agama ini menjadi tumbal, ya. Kadang banyak politisi kita ini rendah kali cara dia mau populer, cara dia mengambil simpati, ya, dengan menunggangi agama. Makanya kita tengok sebenarnya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi yang berbau agama itu sebenarnya itu banyak disebabkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ya, orang tak bertanggung jawab dia. Dia tunggangi agama ini untuk kepentingan dia. Di mana saja? Bukan hanya di satu negara, di negara-negara lain, perang antara negara pun seringkali agama ini yang dibawa. Sehingga orang saling bunuh. Untuk apa? Untuk kepentingan. Kepentingan sesat. Akhirnya saling bunuh. Bersaudara saling bunuh. Ya, makanya kalau boleh, ya bagi kita lah, apa namanya, yang hidup dalam multi agama, multi suku, ya, janganlah karena kepentingan kita, kita mengorbankan apa namanya kedamaian yang selama ini sudah terjaga. Kadang kan bisa kita tengok itu di medsos-medsos kan, kalau udah pencalonan-pencalonan itu, wah inilah kalau saya jadi, wah ini kita buat ini. Nah, dan itu parah kalau yang ditungganginya agama. Contohlah saya, contoh Islam, kalau saya jadi duduk apa kayak gini, kalian saya buat kayak gini-gini, yang lain ini kan berbahaya ya.
5: Yeah.
6: Mengambil simpati orang dengan cara kotor itu, ya, yang menyebabkan terjadi konflik SARA karena kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5: Yeah.
6: Nauzubillah itu.
5: Misalnya terjadi perpecahan Ustadz di tengah masyarakat begitu ya, biasanya yang paling didengar untuk meredam ini siapa sih Ustadz? Apakah tokoh agama atau tokoh adat atau kepala desa gitu? Biasanya yang bisa meredam ini siapa Ustaz?
6: Iya, memang disinilah perlunya tokoh-tokoh masyarakat kita ini. Ya, tokoh-tokoh masyarakat kita, baik BKM, masjid, atau pengurus gereja, iya, atau aparat-aparat desa, kecamatan, perlu dimoderasi nih. Supaya apa? Supaya pun mereka jangan menjadi terkotori dengan pikiran-pikiran ekstrim ini.
5: Iya, iya, iya.
6: Kan gitu, mudah tersulut. Kalau kadang kan kalau udah pimpinan agamanya bilang, wah ini apa ini? Orang kan yang dibawa-bawanya diikut. Kan sangat bahaya kalau sekiranya pemimpin-pemimpin agama ini yang diikuti perkataannya oleh umatnya, sedangkan cara berpikirnya ekstrim radikal, ya bahaya. Tapi bila pimpinan-pimpinan agama ini, tokoh-tokoh agama ini, orang yang moderasi, orang yang moderat, orang yang berpikir toleran, maka dia bisa memberi kesejukan. Contoh kasus-kasus seperti yang dulu kejadian di Ambon, kan gitu.
5: Yeah.
6: Nah, ada tokoh-tokoh agama yang kuat di pusat-pusat sana kan. Yeah. Mereka memberi pencerahan, akhirnya berakhir konflik itu. Ya kita bingung, kayak mana nyelesain konflik yang kayak gitu. Akhirnya berakhir dengan damainya, dengan isak tangisnya. Dan sampai sekarang gak ada terjadi lagi.
5: Artinya tokoh agama, tokoh adat, dan juga kepala desa atau pemimpin daerah setempat mesti kerjasama Ustadz ya?
6: Mesti ya, maksudnya dikasih nih, moderasi nih. Kalau kayak kita ASN kan di karantina gitu entah beberapa hari, dilatih tentang moderasi ini, tentang tawazun, tawasud. Nah, sehingga kita dalam hidup bermasyarakat nggak ekstrim lagi, ya kan? Asal bukan paham saya, salah, kalian semua masuk neraka, kayu bakar api neraka kalian. Kalau dengar sama orang kayak gitu, sakit hati orang kan?
5: Iya, panas juga Ustadz.
6: Iya. Saya ini harus kayak gini, harus saya sampaikan. Yang salah-salah, yang benar-benar. Nggak kayak gitu. Nah, itu namanya jadi masalah.
5: Tadi saya tertarik Ustadz dengan istilah tawasud. Tawasud apa? Tawasud Ustadz ya? Tawasul?
6: Tawasud.
5: Bukan tawasul ya? Tawasud. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan lagi nih, apa sih sebenarnya tawasud ini? Nanti saya bisa jadi salah ini nih. Salah persepsi begitu ya. Mungkin banyak orang Ustadz yang sulit membedakan antara menghargai dan mencampur adukan begitu. Karena moderasi kan bukan berarti tidak punya keyakinan. Orang tetap harus tetap bisa kuat beragama, tapi tetap menghargai yang lain begitu saat ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa membedakan menghargai dan juga mencampur adukkan agama begitu. Kita harus tahu jelas batasnya ini Ustaz.
6: Iya. Jadi tentang tawasud tadi, makanya disampaikan tadi kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itulah terambil dari kata wasatun, tawasud itu. Tawasud itu adalah apa namanya? Dia yang berdiri di tengah. Kalau tawasud ini, kalau bahasa kita wasit, Pak Eri, wasit.
5: Wasit gitu ya.
6: Wasit itu kan dia mesti di tengah dia.
5: Netral Ustaz ya, sama. Kalau,
6: ya di macam mana di wasit ini dia yang paling mengetahui di antara apa itu. Jadi dia tahu mana pelanggaran, mana bukan pelanggaran, di mana posisi dia, macam mana biar nggak jadi ribut. Itulah posisi wasit.
5: Karena saya makanya khawatirnya Ustaz, kan kita khawatirnya begini, jadi abu-abu gitu Ustaz. Jadi kita nggak tahu posisi bukan, yang jelas di mana begitu.
6: Bukan abu-abu Pak Eri. Jadi wasit ini dia mesti berpengetahuan tinggi. Dia memang betul-betul memahami agama dia. Kalau dia sudah sampai kepada hakikat agama dia, maka dia akan bersifat tawasud. Tapi kalau seseorang belum lagi dia paham betul agama dia, bagaimana mungkin dia bisa bersifat tawassut? Sedangkan sama agama dia sendiri, dia belum paham. Makanya orang yang belum paham dengan agamanya sendiri, menganggap agama orang salah semua. Padahal kalau dia paham betul agama dia, dari dulu ya, dari sejak bumi ini manusia pertama dicipta, sampai sekarang ini udah berapa agama? Kan gitu. Kalau terus masalah agama ini yang diperselisihkan, yang diributkan, yang dijadikan konflik, kapan kita mau tenang? Saya tidak bisa memaksakan agama saya sama orang lain, orang lain pun tidak bisa memaksakan agama sama saya. Orang itu keyakinan dari lubuk hati, kalau bahasa kita Islam, akidah. Yang tidak bisa goyah.
5: Akidah kan gitu? Itu mesti kuat Ustaz ya?
6: Mesti kuat. Tetapi kalau karena kita hidup berdampingan dengan orang, ya harus saling menghormati. Nggak mungkin saya paksakan akidah saya sama orang lain. Sedang dia punya akidah dan dia tidak mungkin juga memaksakan akidah dia sama saya. Nah ini baru orang yang paham agama. Yang jelas tawasud ini, kita jalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Sesungguh-sungguhnya tanpa harus melukai perasaan orang lain. Tanpa harus merusak hubungan.
5: Ya. Nah,
6: bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bilang dia, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini benar-benar untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bohong kita kalau kita bilang kita hebat dalam masalah agama, tapi jiran tetangga nggak berteguran kita. Kan itu? Kita sering menyebar fitnah. Padahal kita mengaku kita paling kuat dalam beragama. Enggak betul itu. Maka kan ada itu hadis Rasulullah itu. Yang diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia sholat malam, puasa, kan gitu. Tapi jirannya enggak pernah merasa nyaman dengan lidahnya. Terus dikasarinya, dimakinya. Padahal dia ahli ibadah. Di mana tempat perempuan itu ya Rasulullah? Tempatnya di neraka. Ya. Jadi dalam Islam ini ada kesalehan apa? Soleh pertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada soleh kepada
5: sesama manusia. Manusia.
6: Ada hablum minallah,
5: hablum minannas.
6: Ada hablum minannas.
5: Iya.
6: Gitu Pak Erwi.
5: Berbuat baik ya. Mau kepada sesama manusia ataupun secara vertikal Ustaz, begitu ya.
6: Secara vertikal.
5: Nah, kalau kita berbicara masa depan Ustaz, mungkin ke depan nanti moderasi beragama ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja Ustaz ya, atau mungkin tokoh agama atau tokoh adat dan pemimpin-pemimpin daerah begitu ya. Tapi jadi tugas bersama-sama masyarakat sehari-hari begitu Ustaz. Terakhir nih Ustaz, mungkin bisa Ustaz sampaikan apa yang mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat.
6: Jadi kita sebagai masyarakat ya, tentang moderasi beragama ini, yang pertama sungguh-sungguhlah kita mendalami agama kita. Ya. Sehingga kita tahu batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh. Jangan mentang-mentang kita moderasi beragama, keluar jalur kita dari agama kita. Ya. Makanya saya sampaikan tadi di awal, sungguh-sungguh memahami agama ini. Orang yang sungguh-sungguh dalam dia memahami hakikat agamanya, insya Allah yang terbit dari dia adalah apa namanya, toleransi, santun, tidak kasar. Ya. Kalau yang benar-benar betul hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan Allah belum betul, nah ini yang jadi masalah. Makanya dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu. Kehinaan akan senantiasa berada padamu, kata Allah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali benar hubunganmu dengan Allah dan benar hubunganmu kepada sesama manusia. Ya. Ini dua ini harus siapa? Jangan benar hubungan kita sama Allah, rusak hubungan dengan manusia. Enggak betul itu berarti. Atau bagus hubungan dengan manusia, rusak dengan hubungan kepada Allah, itu pun enggak betul itu. Dua-duanya harus dijaga.
5: Ya.
6: Jadi sungguh-sungguh sehingga tahu kita batasan, moderasi kita pun tidak menjadi moderasi yang kebablasan. Seperti itu ya. Pak Heri.
5: Terima kasih Ustadz, banyak memberikan pencerahan di siang hari ini di sesi program moderasi beragama ini siang ini Ustadz. Mungkin kita
6: saya
5: bisa.
6: Terima kasih juga Pak Heri.
5: Mungkin kita
6: jadi
5: nanti
6: kesempatan
5: ngobrol di kesempatan berikutnya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar, demikian obrolan kita bersama dengan Ustaz Liberni, Kepala KUA Kecamatan Pandan, tentang topik bahasan kita di siang ini, memahami moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari begitu ya. Dan pendengar kita, jelang formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya kita coba hadirkan yang berikut untuk Anda.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi, karenanya logam ini

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang, toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
4: Dinamika olahraga. Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert

0: dan Doyel Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam, waktu Indonesia Barat, Safi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir glauben, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: 走。
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rose, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FKP Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kesel. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
4: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
4: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Baik, dengan dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Saya Ahmad Ferdian kembali menemani suasana hari ini. Di edisi kerja di hari Selasa 22 September 2026. Ya, semoga hari baik untuk semua, apapun aktivitas kegiatan yang sedang dijalani di hari ini. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Dan kami akan temani Anda hingga masuk waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif, seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya, sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga, banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 4

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
4: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atas.

0: atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Pukul 12.04 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda, kami masih temani suasana hari ini. Dan akan berbagi hiburan serta informasi di acara musik tradisional dan budaya. Nah, mana pada kesempatan siang ini akan berbagi informasi tentang daerah Sumatera Utara yang memiliki alat musik tradisional yang unik dan beragam. Tentu nanti akan kami bagi untuk Anda, sebarkan hiburan menemani hari ini.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Ya baik, mendengar dimanapun berada, berbagi ulang informasi di musik tradisional dan budaya. Nah kali ini berbagi informasi tentang beberapa alat-alat musik tradisional yang pastinya sudah kita ketahui bersama, namun kita akan kembali berbagi untuk Anda. Nah pendengar, Sumatera Utara memiliki berbagai macam alat musik tradisional yang unik dan berbagai suku seperti Batak, Nias, Karo, dan lain-lainnya. Nah, beberapa alat musik tradisional dari Sumatera Utara ini beserta cara memainkannya seperti gondang sambilan, ada taganing, ada ngerantung, ada hapetan, ada sulim, ada paritia, dan ada aramba. Nah, aramba ini merupakan salah satu alat musik pukul yang mirip seperti gong, ya, terbuat dari kuningan atau perunggu. Nah, berasal dari masyarakat Nias dan Batak. Sedangkan paritia merupakan alat musik pukul yang berbentuk seperti gong kecil yang terbuat dari logam, berasal dari Pulau Nias. Nah, untuk sulim sendiri, ini merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, ya, menyerupai seruling yang berasal dari Batak Toba. Nah, sedangkan yang berasal dari Tapanuli, sebuah alat musik berdawai dua yang dimainkan dengan cara dipetik, yakni hapetan atau hepetan. Nah, beberapa alat-alat musik tradisional yang tentunya sering terlihat ataupun sering dimainkan di beberapa perayaan-perayaan yang ada di kota kita tercinta, yang ada di negeri kita, yang ada di provinsi kita, Sumatera Utara.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Gali lagi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit.
6: Huh?
4: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Kami cukupkan hiburan dan informasi. Tiba waktunya melaksanakan ibadah fardu zuhur kepada Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya. Sirwan ajan zuhur yang dikumandangkan.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Ya baik, mendengar berbagi informasi kembali untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, beberapa alat musik tradisional yang ada di Sumatera Utara beragam macam jenisnya ya. Memiliki banyak ragam dengan aneka cara memainkannya. Ada yang dipukul, ditabuh, ditiup ya, hingga muncul nada yang terdengar merdu dan khas. Nah, tentu musik tradisional ini beragam macam bentuk dan jenisnya. Ada garantung, ini merupakan sebuah alat musik Batak Toba. Ya, garantung atau dibaca garatung ya. Yang terbuat dari kayu dengan 5 bilah nada. Nah, klasifikasi instrumen garatung ini ya termasuk ke dalam kelompok silofon. Ya, selain sebagai pembawa melodi, garatung juga berperan menjadi pembawa ritme variabel di lagu-lagu tertentu. Ya, cara memainkannya dengan memalu atau memukul 5 bilah nada yang terdiri dari 7 bilahan yang digantungkan di atas sebuah kotak sekaligus sebagai resonatornya. Nah, alat pukul ini adalah 2 buah stick, tangan kanan untuk memukul bagian tangkai garatung dan wilayah bilahan sekaligus, dan tangan kiri sebagai pembawa melodi dan ritme. Nah, ada pula hepetan ya. Ya, hepetan atau hapetan berasal dari Tapanuli. Nah, ini dimainkan dengan cara dipetik, hampir mirip dengan kecapi. Ada pula sarune, ada juga gordang sambilan. Nah, gordang sambilan ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang cukup terkenal, yang mana gordang ini berarti gendang, ya, sedangkan sambilan adalah sembilan. Nah, gordang sambilan ini biasanya dimainkan oleh 6 orang dengan nada gendang. Nah, dahulu alat musik pukul ini hanya dimainkan pada acara-acara sakral. Nah, seiring dengan berkembangnya kultur sosial masyarakat saat ini, nah, gordang sambilan sudah sering ditampilkan dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, dan hari-hari besar. Ya, menjadi salah satu wisata budaya Indonesia, juga pernah dimainkan di Istana Presiden.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pendengar dimanapun berada, kami cukupkan informasi Bora Musik Tradisional dan Budaya untuk hari ini. Dan terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ya, sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu port visit ke Pasifik Selatan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melanjutkan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik. KPK mendalami keterlibatan 2 dirjen Kementerian ATR BPN terkait dengan dugaan suap pengurusan HGB. Amerika Serikat menegaskan untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa,

0: Baik, mendengar dimana berada, selanjutnya ada komunitas Megatol, Kolil Nusulanda.
1: Kita simak laporannya bersama Indah Febranti Pulala.
2: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Stoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Gunung Stoli Welman Zendrate pada dialog Isu Aktual di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ia hadir bersama Kepala BPS Kota Gunung Stoli Eli Joy Naibahu. Welman mengatakan di Kota Gunung Stoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
3: Juga ketika terdeteksi judol.
2: Oh, judol?
3: Iya. Ketika datanya masyarakat ini digunakan, bisa saja digunakan oleh anggota keluarga untuk mendaftar judi online. Nah, bisa.
2: Ada yang terdeteksi, Pak?
3: Ada.
2: Di Kota Gunung Stoli?
3: Ada. Nah, itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN, ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Nah, itu terdeteksi dan mengaku bahwa kami tidak pernah, keluarga saya tidak pernah. Nah, itu kita coba klasifikasikan. Okay. Ya, kita

0: diklasifikasikan, dan melalui detesen ini, sistem ini juga, CCNG, memfasilitasi. Di sana ada di, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
1: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Elijo Inabao, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
2: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk detes ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
1: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polrestabes Medan tangkap penumpang travel bawa 80 gram sabu. Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang penumpang travel yang membawa 480,56 gram sabu dari Medan menuju Aceh. Sabu tersebut disembunyikan di ruang khusus bagian bawah tas pelaku. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Mau ke mana?
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang penumpang travel rute Medan Aceh yang membawa ratusan gram sabu. Pelaku berinisial FYM, 42 tahun, warga Kabupaten Pidi Aceh, rute Medan Aceh, yang membawa ratusan gram sabu. Pelaku berinisial FYM, 42 tahun, warga Kabupaten Pidi Aceh. FYM ditangkap di kawasan MMTC Kecamatan Percut Seituan saat hendak menuju Aceh menggunakan travel. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pada Senin 21 September 2026, FYM diduga membawa sabu untuk diedarkan di luar kota Medan, khususnya wilayah Sigli Aceh.
3: Ungkapan kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan membekuk salah satu kurir yang akan mengedarkan sabu-sabu yang akan dibawa keluar kota Medan, khususnya di Sigli Aceh. Tim berhasil membekuk inisial FYM di ruas jalan Pancing, yaitu tepatnya di daerah MLTC, di mana FYM ini akan menuju ke Aceh menggunakan travel.
2: Saat diturunkan dari minibus, FYM sempat menyangkal membawa narkoba dan tidak menunjukkan lokasi penyimpanan barang tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa FYM. Pada penggeledahan awal, polisi tidak menemukan narkoba di ruang utama tas yang digunakan untuk menyimpan pakaian dan barang bawaan. Petugas kemudian mencurigai adanya bagian khusus di bawah tas tersebut. Kecurigaan itu terbukti setelah polisi menemukan 6 bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan di ruang penyimpanan khusus. Berat keseluruhan sabu yang ditemukan mencapai 480,56 gram.
3: FYM sempat mengelabui petugas di mana sabu seberat 480,56 gram yang bersangkutan disembunyikan di tas ransel, tepatnya di bawah yang biasa digunakan untuk jas hujan dalam hal ini.
2: Berdasarkan pemeriksaan awal, FYM mengaku baru pertama kali membawa narkoba dari Medan menuju Aceh. FYM diduga tergiur upah sebesar 3 juta rupiah yang dijanjikan oleh pihak yang mengendalikan pengiriman tersebut. Dari hasil pendalaman, polisi menyebut FYM memperoleh sabu dari 2 orang berinisial T dan M. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: Aktivitas warga di sekitar jembatan Muawa Desa Muawa Kecamatan Gunung Soli pagi tadi terganggu akibat kemacetan parah hingga setengah kilometer. Masyarakat meminta pihak terkait untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Perbaikan jembatan Muawa di Desa Muawa Kecamatan Gunung Soli menyebabkan kemacetan panjang hingga setengah kilometer pada pagi tadi. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas sekolah dan pegawai dari arahnya setara menuju kota Gunung Soli dan juga sebaliknya. Kepala Dusun 1 Desa Muawa Arisman Aceh meminta pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan agar turun langsung mengatur lalu lintas. Ia juga mengkhawatirkan potensi perselisihan antar pengendara jika tidak ada petugas di lapangan.
2: Sudah mulai pekerjaan untuk jembatan kita di Desa Muawa ini, dan mengharapkan kepada dinas yang terkait, karena kebetulan tadi pagi hampir setengah kilo macet yang jalan dari Desa Muawa karena berhubung masih karena mulai pekerjaan ini mulai ada kemacetan. Kami himbau kepada pemerintah supaya dari jam 6 pagi sampai 9 siang supaya dinas yang terkait dan dinas perhubungan supaya lebih cepat untuk datang ke lokasi yang ada di jembatan Sampai.
1: Menanggapi hal itu, Kabid Lalu Lintas Angkutan dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Gunung Soli Ingatan Zibua mengatakan pihaknya akan segera menerjunkan personil. Dishub saat ini sedang menerbitkan surat perintah tugas SPT bagi petugas. Sesuai permintaan pimpinan proyek, kebutuhan awal adalah 2 orang petugas, namun akan dievaluasi dan ditambah jika diperlukan. Terkait hari libur Sabtu dan Minggu, secara aturan formal petugas libur, namun Dinas Perhubungan tetap berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek untuk tetap menurunkan petugas jika ada kebutuhan mendesak.
3: Pagi ini ada beberapa kegiatan untuk kita di kantor wali kota. Setelah ini kita akan menurunkan anggota di lapangan atas beberapa masalah-masalah yang ada di lokasi tersebut, terlebih-lebih untuk mengurai kemacetan. Kalau kita dari Dinas Perhubungan sedaya mampu kita dapat kita mengakomodir segala sesuatu yang dibutuhkan di lokasi. Tentu dalam hal ini kita tetap terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan di pembangunan di jembatan Muawa. Dalam hal itu kita berupaya semampu kita supaya mulai dari jam 6 sampai sore hari kita bisa melakukan.
1: Dinas Perhubungan juga mengimbau pengendara roda 2 dan roda 4 agar mengutamakan keselamatan dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan agar tidak menimbulkan kemacetan susulan. Dari Gunung Soli, reporter Muni Eli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penyusunan rancangan peraturan Bupati Nias Selatan tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Program kolaborasi untuk edukasi anak atau Kreasi Nias Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menyusun draft final rancangan peraturan Bupati tentang pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah. Penyusunan draft final Ranperbup yang melibatkan lintas sektoral ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telombanua mengemukakan, dalam upaya memajukan kualitas pendidikan khususnya anak usia dini tentunya memiliki tantangan. Namun ia menilai tantangan tersebut tidak dapat diatasi jika hanya dinas pendidikan saja yang berperan aktif tanpa melibatkan lintas OPD, lembaga, orang tua, dan masyarakat.
2: Sering sekali masyarakat kita ini tanggung jawab untuk pendidikan anak itu adalah tanggung jawab sekolah. Yang penting sudah saya antar karena saya di sekolah, selebihnya tanggung jawab guru di sekolah. Nah jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama supaya kita punya persepsi yang sama. Karena tujuan kita sebenarnya sama, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan menciptakan generasi emas 2045.
1: Sementara itu, staf ahli Bupati Nias Selatan, Seksama Sarumaha, menekankan

0: bahwa perbup ini sangat penting sebagai dasar hukum pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, khususnya anak usia dini. Pasalnya anak usia dini merupakan calon generasi penerus pembangunan yang harus dipersiapkan agar menjadi kekuatan besar bagi Kabupaten Nia Selatan.
1: Kita tahu bahwa hari ini memang mereka masih usia dini. Tetapi tinggal menunggu beberapa tahun lagi sudah mereka menjadi generasi emas. Nah, ini adalah sebuah kekuatan besar untuk daerah kita. Kalau usia dini ini rusak, maka tentu ini akan mempengaruhi generasi emas itu.
0: Draft rancangan peraturan Bupati Nia Selatan tentang pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tenggat waktu yakni 20 September 2026. Dengan penyerahan ini, ran perbup tersebut diharapkan segera dievaluasi agar dapat ditetapkan dan disahkan untuk dilaksanakan dalam mendukung terciptanya fondasi pendidikan yang berkualitas sejak dini di Kabupaten Nia Selatan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Pemerintah perkuat irigasi untuk dukungan swasembada pangan. Pemerintah mendorong pembangunan jaringan irigasi berbasis masyarakat untuk memperkuat swasembada pangan. Program ini juga membuka kesempatan kerja melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGI. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Salah satu program percepatan peningkatan.
2: Pemerintah mendorong pembangunan jaringan irigasi berbasis masyarakat untuk memperkuat

0: Sumber Daya Air Kementerian PU, Andi Adi Umardani, mengatakan program P3 TGAI dilaksanakan langsung oleh kelompok petani. Dana APBN disalurkan kepada perkumpulan petani pengguna air sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa kelompok terlebih dahulu menyediakan modal.
1: Jadi kegiatan yang didanai oleh APBN dan dilaksanakan sepenuhnya oleh P3A yang segala anggarannya disampaikan langsung kepada P3A sehingga pelaksanaannya bisa dilaksanakan tanpa memerlukan modal dan diharapkan pelaksanaannya akan lebih maksimal karena yang melaksanakan oleh petani sendiri dan akan dimanfaatkan sendiri oleh petaninya.
0: Lebih lanjut, Andi mengatakan selain lokasi reguler, Kementerian PU juga mengalokasikan 314 titik penanganan irigasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pada 2026. Ia mengatakan seluruh titik tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Dimanfaatkan sendiri oleh petani.

0: Seorang nelayan di Pinang Sori ditangkap polisi setelah petugas menemukan 6 paket narkoba jenis sabu. Berikut laporan disampaikan James Franciscus.
1: Polres Tapal Tengah mengamankan seorang pria berinisial AS 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. AS ditangkap di lingkungan 6, Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori pada Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Sapteng Ibtu Anto Petarlimu menjelaskan, dalam penindakan tersebut, petugas menemukan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 1,26 gram.
2: Penangkapan dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Tim opsional yang dipimpin Ibda Kasmin Nadia kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan AS di lokasi. Dari penggeledahan badan, petugas menemukan 5 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari paket tersangka. Penggeledahan dilanjutkan ke rumah tersangka dan ditemukan 1 paket sabu tambahan serta 3 plastik klip kosong. Dari hasil penindakan, polisi mengamankan total 6 paket sabu dengan berat bruto 1,26 gram.
1: Seluruh barang bukti dan tersangka kini berada di Mapolres Tapal Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. James melaporkan.

0: Aktivis buruh mendorong pemerintah untuk melakukan standarisasi upah buruh. Berikut laporan Dini Siham.
1: Aktivis buruh perempuan Rusinta Ulina Baban menilai pemerintah belum mampu mengakomodir kepentingan buruh termasuk dalam soal pengupahan. Menurut Rusinta, standar pengupahan yang diterapkan kepada buruh saat ini belum mampu untuk menutupi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya, sehingga kondisi buruh masih tetap pada level bawah. Selain itu, kata Rusinta, hingga kini ia menilai belum ada keberpihakan kepada kaum buruh yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Apalagi, kata Rusinta, naiknya kos sejumlah produksi telah memicu pihak perusahaan menekan upah buruh.
2: Yang menjadi korban saat ini, pertama jelas tetap buruh ya, tapi dunia usaha pun sekarang jelas menjadi korban ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan daya saing, sehingga dunia usaha ini dalam rangka untuk mempertahankan diri tidak ada lagi opsi yang bisa ditekan biaya produksinya, cuma biaya produksi tenaga kerja yang masih bisa gajinya diutak-utik, diturun-turunin, sehingga margin keuntungan bisa didapat.
1: Rusinta mengharapkan dengan tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari saat ini, pihak pemerintah diminta untuk melakukan kajian ulang terhadap standarisasi pengupahan. Apalagi saat ini, masih banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang memberikan upah kepada buruh di bawah upah minimum kabupaten kota. Denny Siahaan melaporkan.

0: Dinas Perpustakaan Kota Gunung Sulu bakal menggelar acara keren bertajuk Festival Literasi. Berikut laporan bersama Indah Febranti Bolole.
1: Untuk pertama kalinya, Dinas Perpustakaan Kota Gunung Sulu menggelar Festival Literasi berlangsung mulai tanggal 23 sampai 25 September 2026. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Gunung Sulu, Melinda Rostanti Larosa, mengatakan Festival Literasi yang mengusung tema Budayakan Membaca, Perkuat Literasi untuk Membangun Generasi Berkualitas dan Berdaya.

0: Sayang ini digelar di halaman gedung perpustakaan Kota Gunung Stoli. Acara yang akan melibatkan pelajar, mahasiswa, UMKM, stakeholder terkait ini akan dimeriahkan dengan berbagai acara dan kegiatan, diantaranya talk show, atraksi seni, dan pameran UMKM.
1: Kita akan mendengarkan nanti talk show yang dibawakan oleh narasumber kita. Ada yang kita datangkan dari USU, ada juga pakar budaya dan dosen, ada juga duta baca kita dan kami sendiri dari Dinas Perpustakaan. Kemudian kita ada penampilan sanggar yang terkait juga dengan literasi, seperti saya katakan tadi kan, literasi bukan hanya membaca dan menghitung, tetapi memahami informasi yang mungkin disampaikan melalui sanggar, penampilan sanggar. Ada juga tampilan dari anak-anak yang secara mandiri melakukan kegiatan yang membajakan loh. Gimana kita saksikan. Ada juga pameran, maaf, ada pameran dari UMKM, ada juga stand Dinas Kesehatan, pemeriksaan kesehatan, PMI, ada lagi konsultasi psikologi. Ada psikolog kita yang mungkin apabila mau berkonsultasi, silahkan. Beliau akan membuka stand di sini.
0: Pada acara talk show yang berlangsung pada hari pertama festival, akan menghadirkan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Gunung Stoli dan Duta Baca Kota Gunung Stoli sebagai narasumber. Untuk itu, sebagai Duta Baca, Pendeta Karniasti Zai mengajak seluruh warga Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan festival literasi tersebut.
2: Saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti festival literasi kota kita yang akan dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 September ini. Semua usia boleh datang, dari pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswi, dan juga seluruh masyarakat. Mari kita menyaksikan, ada banyak kegiatan, ada talk show, dan ada juga pameran, dan ada berbagai atraksi budaya yang akan ditampilkan pada saat itu. Ayo teman-teman, mari semangat untuk mengembangkan literasi kota kita. Gunung Stoli hebat, salam literasi.
0: Saat ini di halaman gedung perpustakaan Kota Gunung Stoli terlihat persiapan festival. Tenda-tenda kerucut warna putih sudah berderet dan panggung utama juga sudah berdiri, siap untuk menyambut festival literasi. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bololo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Sekian lintas Megatol.

0: Pendengar program satu Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, 97,4 dan 99,9. Yang menemani siang hari ini setelah mengikuti lintas Megatol koridor 16 Sumatera Utara, untuk menemani hari ini ya kami akan hadir di acara Prodangdut.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimana pun berada, selamat siang untuk Anda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali, Pro Dangdut menemani hari ini hadir untuk Anda di edisi Selasa 22 September 2026 bersama Ferdian. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sidimpuan.
0: Oh, ada Pak Syahrul di Padang Sidimpuan. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Ini dengan siapa ya? Dengan Ferdian.
1: Oh, dengan Ferdian. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Cuaca?
0: Cerah.
1: Cuaca? Mm-mm. Cerah?
0: Cerah di Sibolga ini.
1: Kalau sini mendung-mendung panas.
0: Iya. Iyalah, silakan.
1: Iya, lagunya dari ini, dari...
0: Dari siapa?
1: Epitamala Asmara.
0: Epitamala ya, Asmara ya?
1: Iya, salam yang buat Ferdian, selamat tugas. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Buat itu baru tambah sama si Empung Rayan, buat Nenek Wirlangga. Mereka tadi, Pak Pobing, Pak Tanjung, ada Riko, Mirana, Cinta, Ingot, Duh, dan semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Makasih siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ada Pak Syahrul di Padang Sidimpuan. Sehat selalu ya Pak Syahrul ya, bersama keluarga. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita, Tok.
0: Dangdut adalah kita, Tok. Tok siapa ini?
2: Dengan hati aja, Tok.
0: Kok lemas banget.
2: Mau tidur, Tok.
0: Tidur siang ya, bubuk cantik ya.
2: Tuh, nanti,
0: Tok. Ah, boleh.
2: Tok.
0: Untuk
2: lagunya kejam.
0: Apa? Kejam?
2: Iya.
0: Bukan saya itu loh.
2: Memang kayak kejam itu, enggak itu putar semalam laguku dari apa, dari WA.
0: Yang mana? Saya enggak ada baca WA, maaf.
2: Nah, itulah.
0: WA-nya nyangkut semalam.
2: Bisa dikomen di WA, katanya dikomen dari WA enggak dibalas. Enggak diputar. Tak dibaca.
0: Mau apa ya? Saya enggak tahu.
2: Belum lebaran, Tok. Halo.
0: Iya.
2: Belum lebaran, belum bisa maaf-maafan.
0: Boleh.
2: Iya. Simpan dulu ya.
0: Yang mana ini dari Ida Leila ya?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Salam-salamnya buat yang perdana tadi.
0: Pak Syahrul.
2: Kalau boleh ku tanya dulu apa hadiahnya itu? Dikasih hadiah enggak?
0: Kulkas 10 pintu.
2: Oh, wow. Aku terkejut. Kalau hadiah kedua?
0: Mobil enggak ada bannya.
2: Astaga, perlu. Gimana lah bonjolnya itu?
0: Coba kita cari besok ya, di mana ya.
2: Oh gitu ya? Iya, biar bisa kita beli limo kan?
0: Iya, bannya nggak ada mah.
2: Tahun depan. Kita buat.
0: Iya, dari kayu kita, ya?
2: Ya, bos sekali sekarang itu. Betul sekali. Masih ingat itu buat itu kan?
0: Oh, pintar kali saya buat itu.
2: Oh, itu dia. Tolong ngajarin nanti aku ya, Tok.
0: Ya, boleh.
2: Okay. Pakai tok, kita ambil dari sawah nanti tok, kayu-kayunya itu.
0: Iya.
2: Kalau dari Panglong udah terbakar.
0: Nggak boleh lagi.
2: Nggak boleh lagi, nggak ada lagi kan?
0: Dan bahkan nggak ada lagi.
2: Kita tarik dari sawah nanti ya tok ya.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Salam-salamnya buat yang mau gabung nanti, tanpa kecuali, ditunggu suaranya. Salam kesehatan semuanya.
0: Iya.
2: Jangan lupa bahagia kan itu. Nah, walaupun mau tidur, bahagia dulu baru tidur.
0: Iyalah.
2: Oke, terima kasih. Sudah makan siang, Kak?
0: Belum.
2: Nanti ku antar ya, Kak, ya.
0: Ya.
2: Udang kelong sama daun ubi tumbuk.
0: Amin.
2: Tapi cucunya itu. Halo?
0: Ya.
2: Tapi cucunya, udang kelongnya nanti.
0: Oh, gitu.
2: Iya, mantap itu, kan?
0: Ya, boleh kalau memang ada.
2: Nah, oke. Tunggu ya, Tok. Aku denger laguku dulu, baru sayang aku ya, Tok. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Iya, boleh.
2: Selamat datang di Adalah Kita. Bye-bye, Tok.
0: Adalah Kita.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Kambing sate.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan untuk menemani hari ini di acara Pro Dangdut RRI Sibolga. Ya, halo Pro Dangdut, selamat siang. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Baru tadi malam yang pulang ikutan juga nggak kenal lagi suara aja bre.
0: Ya aduh, baru tambah pura-pura nggak kenal saya ya.
1: Pura-pura jalan perahu.
0: Iyalah, silakan.
1: Ada judul lagu kayak gitu dah ya, Tok.
0: Ya,
1: pura-pura nggak tahu gitu. Apa itu judulnya, Tok?
0: Nggak tahu.
1: Ih, kok gitu? Jadi, ngapain kita?
0: Mau ngapain?
1: Ngoceh. Aku nggak tahu entah mau ngapain.
0: Terserah lah mau ngapain.
1: Terserah. Ya udahlah kalau gitu aku mau rekam lagu yang judulnya Pura-Pura Lupa.
0: Pura-Pura Lupa ya?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Bukan pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa. Penelpon keberapa aku ini, Tok?
0: Ketiga.
1: Ah, ngeri kali lah diriku dibikin orang nan tulang dibikin jadi orang ketiga ah.
0: Ya memang kebetulan orang ketiga.
1: Ini pun si Sari ini disengajanya juga nyetu aku jadi bikin orang ketiga. Gara-gara orang Saru dikirinya itu.
2: Yang penting kan masuk.
1: Ya jangan asal masuknya, harga dirinya kurang.
2: Didiri-dirikan nanti.
1: Didiri-dirikan katanya dan berdian. Lakukan.
0: Ya.
1: Iya toh.
0: Hah?
1: Ada nyala guguk?
0: Ada.
1: Ada. Siapa rupanya tadi yang perdana?
0: Yang perdana ada Pak Sarul di Presiden Puan.
2: Dapat kul kedua. Di 10 pintu.
0: Ada yang di itu Nenek Pijat.
1: Oh yang menggendong. Oh untuk baru tambah sama Sri tunggu suaranya lah ya. Untuk Opung Roma juga. Untuk Siluhut. Untuk Opung Rayan, untuk Pak RT, untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah pendengar cerita kita.
0: Iya.
1: Untuk yang menggendong diriku, ya semoga sehat panjang umur lah ya, banyak rezekinya biar bisa dia bagi-bagi pulsa sama aku itu.
2: Begadang. Begadang.
1: Oh iya. Oke, Leto ya, aku mau turun ya.
0: Iya.
1: Soalnya kadang-kadang aku juga punya perasaan, tapi kadang-kadang nggak aku pakai perasaan.
0: Ya.
1: Oke lah ya.
0: Yo.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Ada baru tambah sudah ikutan bergabung ya. Untuk yang lain, apa kabarnya ini? Bagaimana? Ya, semoga sehat selalu ya. Yang ingin ikutan bergabung silakan. Halo, Pro Dangdut. Selamat siang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa? Di mana ini?
3: Di Warung.
0: Dengan siapa?
3: Di Warung.
0: Wah, saya udah lama nggak dengar suaranya ini. Aduh, apa kabar bang?
3: Ya, gimana suara abang?
0: Baru ini saya mendengar suara abang sekian lamanya.
3: Iya, itu warna apa bang?
0: Serius ini bang. Baru ini saya dengar suara abang. Udah lama saya nggak dengar suaranya.
3: Abang nyentak kemana?
0: Saya nyentak kemana ya? Iyalah. Iyalah. Apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Silakan request lagu apa?
3: Dari Asep Irama bang.
0: Asep Irama.
3: Iya.
0: Yang mana kita. Itu?
3: Kalau tidak ada itu bang, apa namanya itu? Tanpa nama apa itu?
0: Asep Irama. Asep Irama ya?
3: Iya.
0: Coba kita cari dulu ya.
3: Iya bang.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam-salam lah. Salam-salam perkaat. Salam-salam perkaat. Salam-salam perkaat. Abang Eri ya.
0: Iya.
3: Lalu semangat, tetap semangat. Soalnya abang kita lemah, apa ya?
0: Yang mana lagunya? Aku dilahirkan untuk siapa?
3: Yang coba lah, cari.
0: Yang mana lagunya? Aku dilahirkan untuk siapa? Atau kembalikanlah dia, atau orang ketiga, atau yang mana ini?
3: Coba lah, abang, mana lagi ini?
0: Kalau aku dilahirkan untuk siapa, boleh.
3: Kembali tanpa nama deh. Kembali tanpa nama.
0: Apa?
3: Kembali tanpa nama.
0: Tanpa nama ya?
3: Iya, kembali tanpa nama.
0: Kita coba cari dulu lah kalau begitu. Ya nanti kita coba lihat ya. Kalau ada, kita putarin. Kalau nggak ada, nanti yang... lain aja, ya. Namun tetap dari Asep Irama ya bang.
3: Iya. Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Yang terdangdut
0: adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal Karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap Karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 hingga 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap Karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap Karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Satu ya?
1: Iya, Mama.
2: Desa.
1: Sabar. Ada coklat nih, Abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke, Abang.
3: Makasih ya, Dek.
1: Sama-sama, Abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
6: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
5: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
6: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
5: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
6: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
5: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Nggak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan nggak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Baik, pendengar dimanapun berada, masih di prodang.rri Sibolga untuk menemani hari ini di informasi waktu pukul 14 lewat 23 waktu Indonesia Barat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Terima kasih masih setia bersama kami di program Satu RRC Bolga, kanal informasi dan inspirasi di Prodangdut. Yang ingin datang bergabung kami terima di jalur telepon 0631225006. Halo Prodangdut. Selamat
1: siang. Dangdut adalah kita itu.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
1: Ini dengan aku Roma.
0: Opung Roma, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat. Aku baru pulang dari si borong-borong maronan itu.
0: Oh iya, marmiam-miam.
1: Tidak menjual nena.
0: Oh, jualan.
1: Iya, bar pasar pagi.
0: Ah, iyalah. Sehat ya?
1: Sehat lah.
0: Nah, syukur kalau begitu. Silakan.
1: Ya, laguku Tak Mungkin Kembali siang ini, Tok.
0: Apa lagunya?
1: Tak Mungkin Kembali.
0: Alah, enggak mungkin. Kembali itu.
1: Tak Mungkin Kembali.
0: Kembalinya itu.
1: Iya, judul lagu. Oh, iya. Aku kan udah kembali dari si borong-borong. Makanya aku bergabung.
0: Iya, iya.
1: Dari Ike Nurjana itu, Tok. Oke, sembari Tok mencari, aku salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, yang aku dengar tadi ada operannya ya, yang sudah bergabung untuk Amang Tobing, Operayen, ada Luhut, Ingot, Eko, Mama Anugrah, semua-semuanya aja lah itu pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Iya.
1: Bagaimana laguku itu?
0: Masih dijelajahi.
1: Sampai kemana setelah India?
0: Belum sampai Tarutung sih memang.
1: Oh, belum sampai ke Selat India rupanya.
0: Lagunya udah ketemu ini, masih di Sibolga udah ketemu.
1: Oh iyanya, belum.
0: Yeah.
1: Okelah, kalau sudah ada laguku ya, Tok ya.
0: Iya.
1: Buat itu, Erdian, tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih buat itu yang telah mencari laguku, Tok.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita. Ada Opung Roma yang baru pulang ya. Lagunya nanti kita hadirkan. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa?
2: Dengan Eko Manalu.
0: Ya, Eko Manalu. Silakan,
2: ya,
0: apa kabar ini?
2: Lalu yang ada di Permonangan.
0: Nah, di Permonangan selalu menang, nggak mau kalah ya kan?
2: Iya.
0: Ya, pilih lagu apa ini?
2: Apa?
0: Pilih lagu apa?
2: Mau minta lagu dari Cinta Satu Malam.
0: Dari siapa? Pita Mala?
2: Iya.
0: Yang
2: Cinta
0: mana lagi?
2: Cinta Satu Malam.
0: Apa lagunya?
2: Cinta Satu Malam.
0: Gak ada lagu yang lain?
2: Apa?
0: Lagu yang lain gak ada? Gak
2: ada lagu yang lain. Dari Melinda.
0: Lagunya yang lain selain itu apa gak ada? Cinta Satu Malam. Bukan
2: Melinda.
0: Berarti harus itu kan?
2: Melinda. Judulnya Cinta Satu Malam.
0: Iya, kalau ada nanti kita putarkan.
2: Ya, ada kan?
0: Ya.
2: Nah, salamnya buat Opung Roma, banyak perningotan menelu, banyak Mama Anugrah, banyak yang ada di Samosir semuanya ya. Oke, banyak Abang Ferdian, selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Terima kasih ya, sudah kita bergabung. Pukul 14.36 waktu Indonesia Barat saat ini, Pro Dangdut RRC Bolga masih kembali hadir. Ya, kami informasikan nantinya di informasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat akan hadir acara Kentongan yang akan menghadirkan narasumber. Dan kami yang bertugas akan memandu untuk menemani suasana sore hari ini dan tetap bersama program Satu RRC Bolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
2: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Ya, masih lanjutkan kebersamaan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, pendengar dimanapun berada yang ingin ikutan bergabung, silakan di jalur telepon 0631225506. Kami masih nantikan Anda di kesempatan hari ini. Yang pastinya bahagia untuk semua ya, dimanapun berada. Ya, silakan di jalur telepon 0631225506 di kesempatan hari ini. Untuk yang ada di daerah Tapanuli Selatan ya, yang ada di Mandailing Natal juga, yang ada di Tapanuli Tengah, menemani sore yang bahagia. Pukul 14.46 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar di manapun berada, pilihan lagu terakhir di Prodangdut untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan untuk Anda. Ya, sampai bersua kembali dan tetap bersama program Sate RRI Sipolga, kenal informasi dan inspirasi.

publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Baik, pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun berada, selanjutnya akan hadir di Dialog Kentongan edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Tentunya bersama Ferdian di kesempatan sore hari ini hingga masih waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, untuk edisi hari ini kami akan coba mengangkat topik tentang kabut asap seberapa bahaya bagi kesehatan, di mana saat ini kita juga akan menghadirkan narasumber, yakni seorang dokter umum dan head educator, yakni Dr. Yovita Alfiana, sarjana kedokteran. Nah, tentunya pendengar, kabut asap bukan hanya persoalan jarak pandang atau udara yang terasa kurang nyaman. Ya, di balik udara yang tampak berkabut, terdapat partikel-partikel yang masuk ke dalam sistem pernapasan dan diberikan dampak bagi kesehatan. Dan selanjutnya, kami sudah terhubung bersama dengan Dr. Yovita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum, Bu Dokter.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Kabar sehat ya, Bu Dokter ya?
1: Alhamdulillah, sehat Kak. Ya, Kak, gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Ini bersama Ferdian.
1: Oke.
0: Kita mengangkat topik tentang kabut asap. Nah, seberapa bahaya bagi kesehatan? Tentunya ini banyak beberapa hal yang mungkin harus kita sikapi bersama ya, Bu Dokter ya. Mengetahui lebih lanjut bagaimana, dampak apa, seperti apa kira-kira untuk kesehatan kita di sore hari ini. Silakan Bu Dokter.
1: Oke. Jadi memang ini salah satu topik yang memang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Dan hari ini kita membahas terkait bahaya polusi asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita tahu bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini di berbagai provinsi di Indonesia pada awal ya 2026 memang dipicu oleh kombinasi cuaca yang panas, adanya kemarau panjang, mungkin karena serta pembukaan lahan yang memang tidak bertanggung jawab. Yang ini tidak hanya merusak paru-paru, ya kalau di dalam dunia medis ya atau kedokteran atau kesehatan, yang memang saat ini beberapa provinsi di Indonesia dilanda karhutla dan status kualitas udaranya sudah masuk kategori sangat tidak sehat seperti itu. Nah, asap kebakaran itu kan mengandung berbagai macam gas dan juga partikel ya,

0: di mana asap karhutlah ini mengandung berbagai macam polutan dan zat yang berbahaya. Tapi yang memang kita harus waspadai adalah suatu partikel kecil halus yang kita sebut PM2.5, ya kan?
1: Iya, PM2.5.
0: Nah, apa sih partikel 2.5 ini ya? Jadi partikel PM2.5 ini adalah suatu partikel yang memang ukurannya sangat kecil ya, berukuran kurang dari 2.5, karena ukuran yang sangat kecil ini akhirnya partikel ini tuh bisa masuk nih ke dalam paru-paru dan akhirnya bisa menyebabkan suatu peradangan atau oksidatif ya pada saluran pernafasan gitu. Nah, terus dampaknya apa sih dok adanya partikel ini ke dalam tubuh kita gitu? Nah, partikel ini bisa langsung menimbulkan beberapa gejala ya kak. Yang pertama adalah bisa mengiritasi mata. Ya, yang kedua mata, ya, bisa menyebabkan pasien atau masyarakat ini mengalami batuk kering ataupun batuk berdahak ya. Yang ketiga bisa timbul gejala sesak nafas ya. Kemudian hidung tersumbat atau berair ya. Kemudian rasa tidak nyaman pada saat bernafas dan juga ISPA, infeksi saluran pernafasan atas.
1: Iya. Nah, terus bagi kelompok-kelompok yang rentan bagaimana nih, Dok?
0: Kenapa?
1: Untuk kelompok-kelompok yang rentan seperti ibu hamil, lansia, begitu anak-anak. Bagaimana?
0: Jadi sebenarnya untuk kelompok-kelompok yang berisiko adalah kelompok-kelompok anak-anak ya yang memang pernafasannya itu masih rentan ya. Kemudian kelompok-kelompok seperti ibu hamil, kemudian lansia dan juga pasien-pasien yang memiliki riwayat asma. Kemudian riwayat penyakit PPOK ya, pasien dengan riwayat penyakit PPOK, kemudian pasien dengan riwayat penyakit jantung,
1: paru-paru
0: dan
1: juga
0: orang-orang yang bekerja di luar ruangan seperti itu ya. Karena ini kan partikel-partikelnya ini bisa mengganggu saluran pernafasan pastinya ya, karena partikel ini ukurannya mikro seperti itu, apalagi pada penderita asma atau PPOK ya, asap ini bisa memicu terjadinya eksaserbasi atau serangan sesak disertai dengan mengi atau bunyi ngik-ngik ya pada saluran pernafasan seperti itu. Nah, pada pasien dengan riwayat jantung pun juga perlu berhati-hati ya dengan efek dari asap kebakaran ini. Penelitian menyebutkan bahwa efek asap kebakaran yang dihirup berulang-ulang ya, kronis itu ternyata berbahaya dan bukan cuma paru-paru tetapi juga untuk jantung dan pembuluh darah yang ada di otak. Jadi paparan kronis asap kebakaran ini terbukti menaikkan resiko rawat inap dan penyakit jantung, kemudian menimbulkan ya gangguan irama jantung hingga meningkatkan kondisi gagal jantung sampai stroke seperti itu kak.
1: Begitu ya. Terus ini masalah seperti tadi dokter bilang ada dampak jangka pendeknya seperti batuk, iritasi mata, ada juga tenggorokan dan sesak ya. Itu jika terdampak atau sudah mengalami bagaimana pencegahannya dok?
0: Nah ini ya, jadi jika memang kita sedang berada di wilayah yang terdampak ya, yang kita harus lakukan adalah satu, memakai masker saat keluar rumah ya, jika memang benar-benar terpaksa sekali harus berada di luar ruangan ya. Nah, pentingnya penggunaan masker berstandar tinggi. Jadi masker yang memang lebih efektif digunakan untuk menyaring partikel asap ini ya adalah masker-masker N95, KN95 atau KF94 dengan syarat terpasang ya di wajah ya, di ini ya. Kemudian tutup ventilasi dan jendela rumah ya. Kemudian kurangi aktivitas fisik di luar ruangan ataupun olahraga yang ada di luar ruangan ya, karena paparannya jauh lebih besar ya ketika kita ada di luar ruangan terkena asapnya. Kemudian juga bisa segera ke rumah sakit jika memang terdapat keluhan ya. Terus kapan dok kira-kira harus segera ke dokter? Nah ini satu, apabila ada bunyi mengi atau ngik-ngik pada pernafasan ya. Yang kedua ada gejala-gejala nyeri dada ya, kemudian sesak ya, itu kalau bisa langsung dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat seperti itu.
1: Iya, begitu ya dok ya.
0: Iya.
1: Nah yang jadi pertanyaannya ini sedikit dok, selain itu juga ketika masyarakat kita melihat kondisi udara itu sudah berkabut dan mencium ada bau bau asap, nah sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat udara itu kita hirup dok sebenarnya?
0: Nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang partikel ini sudah bisa mengganggu saluran pernafasan karena partikel ini kan ukurannya mikro. Jadi dia itu sudah bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita, ya ke paru-paru yang akhirnya bisa menyebabkan suatu peradangan. Nah, di mana apabila ada suatu peradangan atau inflamasi dan sebagainya, ini partikel-partikel ini sudah bisa menyebabkan beberapa gejala, ya tadi bisa mengiritasi mata, kemudian timbul batuk kering atau batuk berdahak ya. Kemudian bisa sesak nafas, sekarang kan dia masuk nih ke dalam saluran pernafasan kita ya, otomatis ada gangguan-gangguan di pernafasan kita seperti batuk ya, sesak ya, hidung tersumbat atau berair, batuk kering atau berdahak, dan juga rasa tidak nyaman saat bernafas sampai terjadinya ISPA atau infeksi saluran pernafasan.
1: Ya, jika minum air putih itu menjadi salah satu yang harus kita lakukan ya dok ya, misalnya minum air putih banyak begitu, itu bisa membantu kita ya ketika terpapar asap ini?
0: Oh bukan, kalau itu kan beda saluran ya, saluran pernafasan dan saluran makanan itu beda salurannya, beda, ya. Jadi kalau ditanya, ini kan yang diinfeksi saluran pernafasan.
1: Ya ini menjadi pertanyaannya begitu dok, mungkin, beda mungkin masuk, banyak yang salah tangkap ya kan? Apakah, mungkin jika bertanya, apakah banyak minum air putih itu bisa membantu ketika seseorang terpapar asap begitu dok maksudnya? Tidak ya dok ya?
0: Kalau kita sedang membahas terkait pernafasan, itu kan pernafasan makanan, saluran makanan dan saluran pernafasan itu kan hal yang berbeda.
1: Iya.
0: Jalurnya juga berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ditanya, penanganannya adalah satu, ya tadi ya, memakai masker, karena ini dia ini masuk lewat pernafasan kita ya, mulai dari hidung ya, kemudian ke saluran pernafasan gitu, ya kan? Nah ini ada memang masker yang memang dispesifikan ya, lebih efektif untuk menyaring tadi. Kalau air putih kan masuknya ke dalam saluran makanan, langsung ke lambung. Jadi kalau memang kita tahu musuh kita ini asap, berarti harus menggunakan masker supaya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Kalau air itu kan masuknya ke dalam saluran makanan, jadi beda saluran gitu. Kalau ditanya ya memang tidak efektif, karena ya, yang dimusuhkan itu, yang air kan tidak melontorkan asap-asapnya yang ada di paru-paru, karena ya, tidak masuk ke dalam paru-paru
1: airnya. Beda yang masuk ke dalam tubuh ya, ya dok ya.
0: Begitu ya. Ya.
1: Mungkin ada hal lain mungkin dok yang bisa disampaikan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat kita yang ada di Sebulgatapten khususnya masalah kabut asap ini. Ya mungkin sebesar apa kira-kira pengaruhnya bagi kesehatan kita lebih jauh.
0: Ya, mungkin saran untuk masyarakat ya, tadi ketika memang kita sudah ada di wilayah yang terdampak ya, atau di dekat situ ya, karena beresiko takutnya kebakarannya meluas dan sebagainya.
1: Iya dong.
0: Satu, tetap stay safe dan berhati-hati ya, tetap ada cadangan masker ya, masker yang memang digunakan efektif untuk menyaring partikel asap ini adalah masker-masker N95, KN95, atau KF94 ya, dengan syarat terpasang. Bukan beli aja tapi nggak dipakai gitu kan. Kemudian jika memang diharuskan sekali ya, harus keluar rumah, memakai masker pada saat keluar rumah ya, jika memang harus berada di luar ruangan ya. Kemudian tutup ventilasi dan jendela ya. Kemudian kalau bisa kurangi aktivitas fisik dulu di luar ruangan, ataupun olahraga di luar ruangan, karena kan asap itu sedang tidak baik ya, karena kalau di kebakaran hutan itu kan sudah dalam status kategori udara yang sangat tidak sehat gitu ya. Jadi takutnya yang kita takutkan adalah ketika terpapar kemudian kita mempunyai riwayat-riwayat penyakit ya, seperti satu ada riwayat penyakit asma, ada riwayat penyakit PPOK, ternyata ada riwayat penyakit jantung. Nah ini yang kita bahayakan gitu. Kalau jantung kan detik kan ya, kedip sekali udah tiba-tiba cardiac arrest, tiba-tiba henti jantung, tiba-tiba itu sangat cepat sekali, apalagi penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit asma ya, kemudian PPOK itu juga semua penyakit berbahaya, apalagi memang kita ini lokasinya tidak di jangkauan fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu, ya kan? Jadi benar-benar kalau memang kita rasa kita ada di wilayah yang jauh dari vaskes, kemudian terdampak di sekitar sana, stay safe ya, cadangan masker, seperti itu ya. Kemudian mengedukasi orang sekitar untuk apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran hutan. gitu ya. Kemudian segera ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat keluhan-keluhan tadi ya, yang disebutkan kapan atau warning sign ya, kapan sih harus ke dokter. Apabila ada tanda-tanda menging, ngik-ngik, suara nafasnya udah kayak ngik-ngik-ngik gitu ya, kemudian adanya nyeri dada ya, kemudian tiba-tiba sesak ya, ya itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, takutnya nanti ada distres pernapasan ya, atau butuh bantuan pernapasan dan sebagainya, atau mungkin ternyata imun kita lagi drop ya, kita lagi sakit,
1: itu pengaruh juga ya, dok,
0: demam
1: ya?
0: Dan sebagainya, kemudian terpapar asap itu kan juga nggak baik juga untuk kesehatan kita, takutnya drop juga gitu.
1: Oh, berarti kalau kita sedang dalam keadaan kurang fit, dok, itu berpengaruh juga ya, dok, ya?
0: Ya, apalagi kan kalau imun kita lagi drop ya, kemudian kita harus terpapar di kondisi-kondisi yang memang kategori kualitas udaranya ini tidak sehat gitu. Yang sehat aja bisa sakit, apalagi yang sakit gitu.
1: Berarti bagi mereka, bagi pendengar kita yang mungkin hobi berolahraga di luar ruangan, harus mengurangi lah berarti ya, dok, ya? Untuk kegiatan ya, aktivitas
0: kalau
1: olahraganya.
0: Bisa diusahakan di dalam ruangan saja lebih safe, karena memang ketika di luar ruangan kita tahu bahwa status kualitas udaranya ini sudah masuk kategori yang tidak sehat. Maunya olahraga biar sehat, tapi ketika keluar malah nggak sehat kan, kasihan kita. Lebih baik di dalam ruangan ya.
1: Terus bagaimana kita, dok, melihat, bagaimana kita melihat perbedaannya jika terdampak atau beresiko terpapar penyakit itu tadi, dok, dengan yang mungkin ya memang sudah penyakit begitu. Apakah ada perbedaannya, dok? Bukan?
0: Maksudnya kelompok yang beresiko dan tidak beresiko
1: bukan,
0: seperti itu?
1: Bukan, yang saya maksud begini, dok. Kita yang orang awam ya misalnya, secara kasat mata melihat perbedaan adanya risiko antara yang terpapar dengan yang memang sudah penyakit penyakit jantung atau penyakit paru yang sudah diidap gitu, dok. Itu kita sendiri yang
0: gini,
1: mengetahui.
0: Jadi gini, kalau kelompok orang yang beresiko ya, yang rentan terkena itu sebenarnya orang-orang yang satu memiliki saluran pernapasan yang memang rentan seperti anak-anak ya, kemudian lansia ya, kondisi imunnya yang sudah tidak sefit orang yang sehat ya, anak-anak, ibu hamil, lansia, itu adalah kelompok-kelompok yang beresiko. Nah, kalau ditanya kemudian gimana, dok, kalau bedanya sama orang-orang yang sudah beresiko apa namanya sudah mempunyai sakit gitu kan? Dia itu sebelum ada asap kebakaran sudah sakit. Jadi dia sakitnya bukan karena asap kebakaran hutan seperti orang-orang memiliki riwayat asma ya, riwayat penyakit PPOK, riwayat penyakit jantung ya. Itu kan penyakit bawaannya mereka. Jadi sebelum mereka ada kebakaran hutan, mereka udah sakit duluan nih.
1: Berarti
0: gitu.
1: Jangan
0: tapi
1: sampai
0: kalau,
1: berarti jangan sampai terpapar ya, karena akan semakin parah penyakitnya begitu ya, dok ya.
0: Iya, iya, betul, betul. Karena mereka nggak ada asap kebakaran aja udah sakit nih,
1: ya,
0: apalagi
1: betul.
0: Ada asap kebakaran yang membuat akhirnya lebih sesak lagi, lebih mengi lagi, ya, lebih nggak bisa nafas lagi seperti itu.
1: Berarti untuk kita, untuk pendengar, untuk masyarakat yang memiliki profesi atau pekerjaan yang mengharuskan berada di luar ruangan, ya seperti pedagang, pengemudi, petugas lapangan, atau yang lain-lain, apa memang harus safety sekali lah berarti ya, dok, ya? Tentang
0: ya, dianjurkan menggunakan masker tadi ya, kalau memang diharuskan sekali untuk berada di luar ruangan ya, masker yang memang lebih efektif untuk menyaring partikel asap tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada N95, KN95 atau KF95. Jadi kalau terpaksa banget harus keluar, jangan lupa gunakan masker gitu. Kalau terpaksa banget ya kan, sama juga nggak mungkin orang juga di dalam rumah terus kan juga nggak mungkin, pasti ada harus keluar dan sebagainya gitu. Yang kita takutkan adalah kalau di luarnya, kalau misalnya dia keluar tapi tidak ada gejala-gejala pernafasan, alhamdulillah. Yang kita takutkan adalah ketika dia sudah terpapar asap ya, ada gejala-gejala distres pernafasan, ada sesak, ada mengi ya, ada keadaan-keadaan yang ternyata ini butuh pertolongan medis dengan cepat ya, nyeri dada dan sebagainya.
1: Nah, jika saya boleh bertanya,
0: mengancam nyawa akhirnya ya.
1: Nih, jika saya boleh bertanya ini tentang masker.
0: Ya, ya.
1: Nah, jika seseorang, kita orang awam ini masyarakat sudah memakai masker, tetapi masih bisa mencium bau asap itu, apakah berarti maskernya tidak efektif, loh?
0: Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan. Makanya alangkah lebih baiknya di dalam rumah.
1: Safety-nya begitu ya, Dok, ya. Berarti jadi, mengurangi aktivitas di luar rumah lah berarti ini ya, Dok, ya.
0: Betul. Karena kalau ditanya lebih bagus mana, ya pasti lebih bagus di dalam rumah daripada kita harus keluar
1: seperti,
0: yang ya, resikonya terpapar langsung
1: seperti
0: oleh
1: asap. Yang dokter sampaikan tadi rumah, bahwa ventilasi pun ditutup, ventilasi dikurangi apanya ya kan. Nah, jika mata mulai perih, pedih begitu, ya masuk aja ke dalam ruangan, masuk aja ke dalam rumah begitu ya, Dok, ya.
0: Iya, betul sekali. Untuk mengurangi paparan ya. Jadi sama juga penyebabnya apa? Asap ya. Kalau misalnya kita ngomong, ini penyebabnya apa? Asap. Ya sudah. Hindari kontak dengan asap. Gitu. Kalau nggak mau terjadi hal gejala kayak sesek ya, batuk, mengi, kemudian iritasi pada mata ya, kemudian hidung tersumbat tiba-tiba dan sebagainya. Kalau bisa hindari kontak sama asapnya. Kalau nggak mau sakit. Nah, kayak gitu. Karena penyebabnya asap. Iya. Seperti itu, Kak. Beda ya kalau penyebabnya virus, bakteri, dan lain-lain gitu.
1: Iya. Virus dan bakteri itu tentu seberapa beratnya dengan paparan asap ini?
0: Jadi tergantung imunitas orangnya.
1: Makanya itu ya, Dok.
0: Kalau iya tergantung dan penanganan dan penyebabnya kan beda nih. Kita ngomongin suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus dan mungkin gejala-gejala dari terkait asap tadi seperti itu. Jadi pertolongannya ya nanti disesuaikan dengan kondisi pasien seperti itu.
1: Mana yang lebih berbahaya, paparan asap yang pekat dalam waktu singkat atau paparan tipis tetapi berlangsung berhari-hari? Itu bagaimana maksudnya, Dok?
0: Sama-sama berbahaya.
1: Sama-sama berbahaya, Dok, ya?
0: Iya, karena kan dia masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Sedangkan setiap orang itu mempunyai kondisi-kondisi yang berbeda. Ada orang yang dikasih dosis ini, oh bisa membaik. Dikasih dosis ini, nggak membaik, gitu. Sama juga, oh anak ini baru sekali terpapar, langsung sakit. Ada orang yang sampai beberapa kali terpapar tidak sakit, kan imunitasnya berbeda-beda, gitu ya, kan? Daya tahan tubuhnya juga berbeda-beda. Gitu. Jadi kita juga harus lihat kondisi pasiennya. Gitu. Tapi ya, kalau ditanya bahaya mana, semuanya berbahaya, gitu. Karena beresiko ya.
1: Berarti kita nggak bisa menyatakan diri kita tetap selalu sehat ya, Dok. Berarti orang yang merasa sehat itu belum tentu benar-benar bebas dari dampak asap ya, Dok, ya.
0: Kenapa?
1: Berarti orang yang kita merasa ini kita sehat nih, orang-orang yang merasa sehat itu berarti belum tentu benar-benar bebas dari dampak asap.
0: Oh, kalau di diagnosis orang sehat belum tentu kena asap. Sebenarnya gini, dia ada di wilayah yang terpapar asap atau tidak?
1: Ya, maksudnya kita tidak bisa merasa diri kita itu sudah sehat sekali begitu, sudah sehat betul. Gitu,
0: Dok, ya? Oh iya, betul, betul. Belum tentu tiba-tiba nggak ada gejala, terus kita sehat juga belum tentu. Karena kan ya, aku bilang tadi imun setiap orang kan berbeda-beda. Ya kan? Baik, ada yang kuat, ada yang tiba-tiba sekali terpapar langsung sakit, seperti itu. Jadi kalau kita memang ada di wilayah yang terdampak dan belum muncul gejala gitu ya, bukan berarti kita ngerasa, oh kita aman sekali, belum. Karena kan kita beresiko masih terkena ya, terpapar ya gejala-gejala tadi.
1: Baik
0: itu.
1: Dok, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda sejenak, azan asar segera berkumandang, Dok, nanti kita akan jeda kembali. Kita lanjutkan kembali, kita jeda terlebih dahulu.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah fardu asar kepada anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya. Lanjut kita ke dialog kentongan untuk edisi hari ini dan masih bersama Dr. Rifin. Bersama dengan Dr. Rifita ya di kesempatan hari ini. Dan kita lanjutkan kembali dok, bahasan kita tentang kabut asap ini. Nah tentu apa yang dokter sampaikan tadi ya bisa menjadi perhatian bagi semua masyarakat khususnya Sibolga yang ada di Tapanuli Tengah juga ya dok ya. Karena memang bila seseorang itu merasa sudah merasa sesak, sudah merasa batuk atau mengalami iritasi mata, langsung periksa ke dokter begitu dok ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk pekerja yang ada di luar, untuk yang beraktivitas di luar, berusaha semaksimal mungkin untuk jangan terlalu banyak beraktivitas dengan safety pada diri ya, terutama memakai masker yang seperti yang dianjurkan oleh dokter tadi. Banyak memang gejala-gejala yang tentu penting ya dok ya, tetapi yang tidak kalah penting adalah kita bagaimana mencegah agar tubuh tidak terlalu banyak terpapar asap. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan di rumah, nah, maupun ketika kita harus beraktivitas di luar rumah. Nah, pendengar dimanapun berada, Dokter Rifita sudah hadir memberikan penjelasan, memberikan pemaparan bagaimana kita untuk menjaga diri ini ya, sepertinya begitu ya dok ya?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana kita bisa membiasakan jika saat ini kondisi memang tidak baik-baik saja ya dok?
1: Iya.
0: Dengan aktivitas kita agar kita dan juga keluarga terhindar ya dari dampak kabut asap ini tadi, karena memang di beberapa daerah termasuk kita juga terdampak dengan karhutla ini ya dok ya.
1: Iya.
0: Dan baik, selanjutnya kita langsung closing statement aja nih dok, bagaimana dengan masyarakat yang harus betul-betul lah menjaga diri, waspada, gejala yang harus diwaspadai, bagaimana kita juga melindungi diri, siapa yang paling rentan, mungkin di antara kita, di keluarga kita ada yang seperti dokter sampaikan tadi ya, memiliki penyakit bawaan ya, memiliki penyakit yang seperti napas, sesak, apa jantung, paru. Sebelum adanya kabut asap mungkin sudah mengalami, sudah mengidap penyakit tersebut. Ya, itu mungkin penting juga nih dok untuk disampaikan. Silakan.
1: Iya, betul sekali kak. Mungkin untuk closing statementnya, mau mengingatkan lagi kepada masyarakat atau warga yang terdampak ya. Jangan lupa pada saat keluar bisa menggunakan masker ya, memang bersandar tinggi yang lebih efektif digunakan untuk menyaring partikel asap. Ini adalah masker-masker seperti N95, KN95 atau KF94 ya, yang memang terpasang ya, jadi jangan tidak terpasang atau hanya beli saja tapi tidak dipakai. Kemudian bisa menutup ventilasi dan jendela ya, untuk mengurangi asapnya masuk ke dalam rumah ya. Kurangi aktivitas fisik di luar ruangan ataupun berolahraga di luar ruangan. Alangkah lebih baiknya untuk saat ini berada di dalam ruangan dulu. Kemudian jika dirasa sudah ada tanda-tanda ya kegawat daruratan ya, seperti kayak nyeri dada, sesak, ada suara nafas mengi atau ngik-ngik ya, bisa segera ke rumah sakit atau ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat keluhan dan juga mendapatkan pertolongan seperti itu. Untuk pemerintah, mungkin sarannya pemerintah juga harus bertindak dengan cepat ya, supaya tidak banyak merugikan masyarakat ya. Kemudian menjadikan ini sebagai pembelajaran supaya tidak terus berulang setiap tahunnya ya negara kita kebakaran hutan. Kemudian kurangi paparan dan juga kenali tanda-tanda bahayanya ya. Jadi meminimalkan pajanan polusi dengan tetap memantau kualitas udara seperti itu.
0: Ya baik, itu yang disampaikan oleh dokter kepada kita ya di sore hari ini. ya, di acara dialog kentongan sangat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita. Kita bisa memahami ya dok ya, mungkin bagi kita pendengar ada yang belum paham seberapa besar bahayanya untuk kesehatan, bukan untuk diri sendiri, bahkan untuk keluarga, masyarakat di sekeliling kita juga. Ini sangat perlu ya dok, seperti itu.
1: Iya, betul sekali dan Kak Ferdian. Semoga Kak Ferdian di sana juga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya, tetap Amin. Bisa on air dan menginspirasi RRI.
0: Iya, terima kasih. Begitu juga dengan Ibu Dokter ya. Sehat selalu, sukses.
1: Amin.
0: Dan tetap kita selalu sama-sama saling menjaga kesehatan dimanapun berada, dan kurangi untuk aktivitas di luar rumah. Ini pesan dokter kita ya kepada kita semua di acara dialog kentongan, agar kita tidak terlalu terdampak, terpapar oleh kabut asap yang terjadi pada saat ini. Dan terima kasih Ibu Dokter, kami ucapkan sudah bergabung, sudah bersama di sini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, amin. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, demikian dialog kentongan untuk edisi sore hari ini. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Vita, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tetap selalu jaga kesehatan, waspada terhadap dampak kabut asap yang melanda daerah kita saat ini, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal inspirasi dan informasi menemani Anda. Sampai bersua kembali untuk dialog kentongan di edisi selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk selanjutnya menyampaikan buletin berita sore pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Karena tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar, di kawasan dari Mas Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia, Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah sore ini, di antaranya. Hingga kini cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu. Untuk itu warga diajak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir dan longsor. Terbatasnya kemampuan APBD membuat BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Hingga kini cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu. Untuk itu, warga diajak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir dan longsor. Selengkapnya, laporan Joy Sihota.
3: Kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah masih terjadi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi cuaca dapat berubah dari cerah menjadi mendung dan kemudian diguyur hujan. Jimmy, seorang warga di wilayah Sarudik, menyebut situasi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, maupun kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Kesiapsiagaan warga untuk menghadapi bencana, kata Jimmy, harus ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan tidak mengabaikan perubahan kondisi lingkungan ketika hujan berlangsung. Genangan air yang meningkat, debit sungai yang bertambah, serta kondisi tanah yang mulai labil dapat menjadi tanda yang perlu diwaspadai.
4: Masyarakat ini harus peduli terhadap lingkungannya. Bencana apa, identifikasi, bahaya apa yang akan terjadi. Jadi kalau banjir, Bang, kita tahu nih, Bang, banjir masuk musim penghujan. Kita harus siaga ketika hujan datang. Peralatan-peralatan elektronik kita, perabot-perabot, itu kan harus sudah kita posisikan di tempat yang lebih tinggi.
3: Selanjutnya, Jimmy berharap warga tetap mengikuti informasi dan peringatan cuaca dari pihak berwenang, serta segera mengambil langkah antisipasi apabila kondisi di lingkungan sekitar mulai membahayakan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Terbatasnya kemampuan BPBD membuat BPBD Kabupaten Toba mencapai dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan. Berikut laporan James Franciscus.
5: Keterbatasan anggaran daerah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mencari dukungan melalui program CSR perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan penanganan bencana yang sebagian besar sudah berusia lebih dari satu dekade. Kepala BPBD Kabupaten Toba, Singkat Sitompul, mengatakan pihaknya tidak dapat hanya mengandalkan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan bencana. Karena itu, BPBD mencoba memperoleh dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
6: Nah, jadi kayak kemarin angin puting beliung di Sikupang dan di Lagubuti, kita itu anggaran kita yang paling besar keluar itu hampir 100 juta. 1.500 lembar seng kita distribusikan ke sana. Jadi kedepannya juga kita harapkan, karena bantuannya itu per paket cuma 3 juta, tahun depan kita harapkan bisa lah dia sampai ke angka 5 juta. Dan ini kita sudah diskusikan juga dengan tim legislatif dan juga TPD biar ditingkatkan, karena kalau dia nominal 3 juta, sangat minim sekali bantuan kita untuk yang kebencanaan. Jadi kalau bisa sekitar 5 juta lah dia per paket untuk tahun depan. Itu usulan kita ke TPD. Jadi himbauan kita ke masyarakat berdasarkan juga surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara. Ini kan belakangan ini kan kondisi di Sumatera Utara ada cuaca ekstrim, terutama ada angin, hujan ekstrim. Ya tetaplah hati-hati, dan kalau ada kejadian-kejadian langsung laporkan ke kepala desa juga. Kita udah bikin surat edaran juga

0: untuk siaga. Masalah call center inilah sekarang yang sedang kita perjuangkan. Kita belum punya pusdalop. Pusdalop itu adalah pusat pengaduan kebencanaan semua, seperti di provinsi dan kabupaten lain, beberapa kabupaten sudah punya, dan kita rencana membuat satu ruangan khusus untuk pusdalop. Di situ nanti pengaduan-pengaduan langsung kita tangani, ada nomor tersendiri, ada petugas tersendiri yang standby 24 jam. Jadi menunggu itu terrealisasi, kita sekarang koordinasi dengan camat. Jadi kalau ada kejadian, camat langsung kontak ke kita, ada ke bidang Darlo, ada ke bidang PK. Jadi kita manfaatkan dulu relasi kita ke koordinasi dengan kecamatan dan desa, menunggu pusdalop kita ini terbentuk. Karena memang anggarannya gak ada, jadi kita minta yang saya bilang tadi, dana-dana CSR untuk membentuk satu unit pusdalop.
1: Selain mencari dukungan CSR, BPBD Toba juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan kebencanaan bagi masyarakat terdampak. Saat ini bantuan tersedia sekitar 3 juta rupiah per paket dan diusulkan meningkat menjadi minimal 5 juta rupiah mulai tahun depan. BPBD juga mengusulkan tambahan anggaran uang lelah sebesar 100 juta rupiah karena anggaran sebelumnya telah habis sejak Juni. James melaporkan.
2: Perbatasan Sibolga Tateng Sarudik menjadi lokasi langganan banjir. Pemerintah di kedua daerah ini diharapkan mencari solusi penanganan banjir di lokasi itu. Joy Siotang melaporkan.
3: Kawasan perbatasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di wilayah Sarudik, kerap dilanda banjir saat hujan. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Air yang menggenangi badan jalan menyebabkan kendaraan harus melaju lebih hati-hati, terutama sepeda motor yang berisiko mengalami gangguan saat menerobos genangan. Sejumlah warga dan pengguna jalan mengeluhkan kondisi tersebut karena banjir yang berulang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain menghambat arus lalu lintas, genangan air juga berpotensi masuk ke pemukiman dan lingkungan sekitar apabila hujan berlangsung dalam waktu lama. Dedi, seorang warga di lokasi itu, berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan terhadap penyebab banjir, termasuk mengevaluasi kondisi drainase dan saluran pembuangan air di kawasan perbatasan tersebut.
4: Apakah memang tidak ada cara lain, ya kan? Atau pengerukan pasir, kan? Memang sudah dilakukan pemerintah, memang pengerukan pasir, kan? Tapi ada juga hal-hal yang lain yang harus kita lakukan. Seperti apa? Kadang masyarakat itu membangun bangunan di apa? Di bibir sungai itu, sehingga apa? Sehingga sampah sering sangkut, atau masyarakat sering buang sampah ke sungai sehingga terjadi banjir gitu.
3: Selanjutnya, Dedi juga berharap pemerintah dapat melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dalam mencari solusi penanganan banjir. Joy Sihotang melaporkan.
2: Aktivis buruh mendorong pemerintah untuk melakukan standarisasi upah buruh. Berikut laporan Deni Siaan.
5: Aktivis buruh perempuan Rusinta Ulina Baban menilai pemerintah belum mampu mengakomodir kepentingan buruh termasuk dalam soal pengupahan. Menurut Rusinta, standar pengupahan yang diterapkan kepada buruh saat ini belum mampu untuk menutupi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya, sehingga kondisi buruh masih tetap pada level bawah. Selain itu, kata Rusinta, hingga kini ia menilai belum ada keberpihakan kepada kaum buruh yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Apalagi, kata Rusinta, naiknya kos sejumlah produksi telah memicu pihak perusahaan menekan upah buruh.
6: Yang menjadi korban saat ini, pertama jelas tetap buruh ya, tapi dunia usaha pun sekarang jelas menjadi korban ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan daya saing, sehingga dunia usaha ini dalam rangka untuk mempertahankan diri, tidak ada lagi opsi yang bisa ditekan biaya produksinya, cuma biaya produksi tenaga kerja yang masih bisa gajinya diutak-utik, diturun-turunin, sehingga margin keuntungan bisa didapat.
5: Rusinta mengharapkan dengan tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari saat ini, pihak pemerintah diminta untuk melakukan kajian ulang terhadap standarisasi pengupahan. Apalagi saat ini masih banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang memberikan upah kepada buruh di bawah upah minimum kabupaten kota. Deni Sihaan melaporkan.
2: Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah ini terkait pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Lia Nasution menurunkan laporannya.
7: Masih rendahnya kesadaran orang tua di daerah ini terhadap pentingnya imunisasi pada anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Riswati, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, menyayangkan masih banyaknya orang tua yang belum melengkapi imunisasi anak-anak mereka, termasuk imunisasi polio. Menurut Riswati, berbagai alasan kerap diungkapkan ibu-ibu di lingkungannya untuk menghindari program imunisasi, mulai dari ketakutan terhadap efek samping, kurangnya informasi, hingga faktor kesibukan. Ia berharap pemerintah dan petugas kesehatan lebih aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Riswati juga mengatakan bahwa penyakit seperti polio bisa berdampak fatal bila anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
8: Padahal kan imunisasi itu sangat penting sih sebagai perlindungan jangka panjang bagi anak-anak kita. Saat ini masih banyak sekali ya, orang tua itu masih abai dengan pentingnya imunisasi ini. Sebagian orang tua mungkin masih beranggapan, masih banyak bilang takut ya, seperti takut anaknya demam atau efek samping atau berita-berita hoax membuat imunisasi itu nggak bagus, imunisasi itu begini gitu.
7: Pemerintah daerah bersama dinas terkait diharapkan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program imunisasi rutin termasuk imunisasi polio. Liana Sution melaporkan.
2: Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis untuk memangkas perlakuan kasus korupsi. Laporannya disampaikan Deni Syahan.
5: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
9: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan. Kepada pemerintah juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
5: Selanjutnya Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi. Demikian Deni Syahaan melaporkan.
2: Seluruh pihak diajak untuk bersama-sama memutus budaya korupsi yang dapat dimulai dari edukasi dan didikan kepada anak di lingkup rumah tangga. Liana Sution menurunkan laporannya.
7: Menjadi langkah utama yang harus dilakukan guna memutus rantai budaya korupsi. Hal ini disampaikan oleh Risman Hutagalung, seorang tokoh pemuda di Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait upaya memutus budaya korupsi pada generasi muda. Budaya korupsi pada generasi muda dapat ditekankan sejak dini, dimulai dari lingkup keluarga. Ia juga menambahkan, meskipun tidak semua orang tua mengajarkan anak berbohong, tindakan kecil yang tidak jujur dapat berdampak fatal bagi perkembangan mental anak di masa depan.
10: Ya, misalkan seorang anak lah, anak kandung kita. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan proses pembelajaran ataupun edukasi. Kita harus memberitahukan bahwa tindakannya itu salah atau tindakannya itu benar.
7: Risman sepakat bahwa pencegahan budaya korupsi harus dilakukan tidak hanya di lingkup keluarga, tetapi juga di tatanan sosial yang lebih luas, khususnya dalam pemerintahan. Liana Sution melaporkan.
2: Seorang nelayan di Pinang Sori ditangkap polisi setelah petugas menemukan 6 paket narkoba jenis sabu. Laporannya disampaikan James Franciscus.
11: S 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. AS ditangkap di lingkungan 6, Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori pada Kamis, 17 September 2006 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, dalam penindakan tersebut petugas menemukan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 1,26 gram.
12: Penangkapan dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Tim opsional yang dipimpin Ibda Kasmin Nadia kemudian melakukan penyelidikan. dan mengamankan AS di lokasi. Dari penggeledahan badan, petugas menemukan 5 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari pakaian tersangka. Penggeledahan dilanjutkan ke rumah tersangka dan ditemukan 1 paket sabu tambahan serta 3 plastik klip kosong. Dari hasil penindakan, polisi mengamankan total 6 paket sabu dengan berat bruto 1,26 gram.
1: Seluruh barang bukti dan tersangka kini berada di Mapol Restabel Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga kini cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu. Untuk itu warga diajak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir dan longsor. Terbatasnya kemampuan APBD membuat BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Nggak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan nggak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
0: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek makanan di rumah kita ya, Pak, ya.
2: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih masih setia bersama kami di program Satarari Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar dimanapun berada. Ya, semoga sehat selalu di sore ini dan masih menemani dengan hiburan di Sibolga sore untuk Anda.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di

0: kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek.

0: Tuh, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
4: Pro 1.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan menemani sore ini pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga menjadi hari yang baik untuk semua, cuaca yang cukup mendukung untuk Anda yang tengah melakukan aktivitas, dan tetap selalu waspada dan berhati-hati menjaga kesehatan di luar rumah ya, dengan keadaan kondisi saat ini.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar dimanapun berada, pukul 17.43 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, terima kasih tentunya kami ucapkan masih setia bersama kami di FM 97,2 MHz di kesempatan hari ini. Ya, harapan sehat selalu dan bahagia dimanapun Anda berada.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Pendengar dimanapun berada, saya Ferdian Kerpamit undur diri dari ruang dengar Anda di FM 97,2 MHz. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan di hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan segala tugas, aktivitas, dan yang beristirahat, selamat beristirahat.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan kami informasikan juga bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tu.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangat luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Baik pendengar program Satria RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Pendengar, inilah warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih

0: gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
2: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
3: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil

0: penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
4: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
5: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
6: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Summarecon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Tanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
5: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
7: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengupan-pengupan.
8: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
7: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
5: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
10: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
11: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
9: Sementara itu El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun pada tahun 2026 sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
12: At Krux, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
13: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Krux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
14: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
13: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Krux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
15: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
13: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Krux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua

di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mira Pilih Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga malam ini. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan informasi. Kali ini informasi seputar Asian Games 2026, yakni tim bulu tangkis bergu putri Indonesia maju ke semifinal Asian Games 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, tim bulu tangkis bergu putri Indonesia melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim China Taipei dengan skor 3-1. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Selasa 22 September 2026. Kemenangan Indonesia diawali tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani yang berhasil mengalahkan Lin Xiangti dengan skor 21-16, 20-22, 21-15. Momentum kemenangan terus berlanjut saat ganda pertama Rachel Alesia berpasangan dengan Feby Setianingrum mengalahkan Sei Peishan yang berpasangan dengan Lin Jiyun dengan skor 21-17, 21-23, 21-11. Namun tunggal putri kedua Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui keunggulan Chiu Pin Chen yang lebih berpengalaman. Talita kalah lewat drama rubber match dengan skor 21-15, 18-21, 11-21. Pasangan Siti Fadia Silva Ramadanti yang berpasangan dengan Febriana Dwi Puji Kusuma akhirnya menyegel kemenangan tim merah putih pada laga ganda putri kedua. Fadiana menang strike set atas pasangan Su Yin Hu Huling Fang dengan skor 21-19, 21-6. Usai pertandingan, Fadia mengutarakan rasa senangnya atas kemenangan ini karena menurutnya target tim bergu putri Indonesia untuk meraih medali dapat tercapai. Indonesia akan berhadapan dengan Tiongkok pada semifinal bulu tangkis bergu putri Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut informasi seputar Asian Games 2026 yang dapat kami kabarkan di Sibolga malam ini. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Exile dari Taylor Swift featuring Bon Iver. Selamat mendengarkan.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera, persembahan dari RRI Melabo. Pendengar, selamat menyaksikan.
4: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
5: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
4: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
6: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
7: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
6: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
7: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
8: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
9: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
4: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
10: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
4: Nanda, ya Allah, anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
10: Iya Bu, tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
6: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
11: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
12: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
13: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
6: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
10: Ustadz, Saya takut.

0: makan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama, Nak. Tapi aku percaya, selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu. Tegas, tapi sabar. Baiklah, Nanda. Aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, Nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat malam mendengar program Masatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali Zia masih bisa kembali hadir menemani pendengar semua, menyampaikan informasi-informasi tentunya terkait Asian Games 2026 yang dilaksanakan di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan pendengar, kami menginformasikan juga medal tally atau ranking jumlah medali negara-negara yang tampil di Asian Games sejauh malam hari ini, 22 September 2026, after day 3. Ya, mungkin masih ada pertandingan lainnya yang dipertandingkan di hari ini, namun sampai saat ini Indonesia berada di peringkat 18 dari jumlah total 34 negara yang tampil di Asian Games 2026. Indonesia berada di peringkat 18 dengan perolehan 1 medali silver dan 7 medali perunggu, yang itu artinya Indonesia sudah mendapatkan 8 medali total per 3 hari penampilannya di Asian Games 2026. Kita doakan semoga medali ini masih akan terus bertambah hingga hari terakhir nanti. Dan mari kita dukung dan doakan agar atlet-atlet Indonesia yang sedang tampil di kejuaraan Asian Games 2026 mampu menambah medali. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa-Doa dari Sal Priadi. Selamat mendengarkan.
1: Ah,

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠? 아직도 안 그렇다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana koboi yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Langsung saja kita ke pendengar pertama kita, penelpon pertama kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Azizia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Opung Ryan di Sidimpuan.
0: Opung Ryan di Sidimpuan, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Cuaca bagaimana, Opung?
1: Cuaca dua hari ini hujan, tapi malam ini udah berhenti.
0: Oh, malam ini berarti cerah ya? Apa tadi ya, sempat hujan?
1: Tadi hujan, sorry.
0: Oh, ya. Sempat hujan ya. Semoga sehat selalu ya, Opung, di iya, sana.
1: Nah, Sibolga gimana? Cuaca apa? Cuaca Sibolga?
0: Waktu berangkat sih cerah, Opung. Sekarang cerah, ya? Masih cerah.
1: Iya.
0: Oke, malam hari ini mau request lagu apa, Opung?
1: Lagu Bukan Aku Menolakmu.
0: Bukan Aku Menolakmu, aku cari dulu ya, Opung.
1: Nah, dari Titik Tandora.
0: Mau salam-salam untuk pendengar.
1: Ya, apanya?
0: Salam-salam untuk pendengar yang lain.
1: Salam-salamnya untuk yang ada di Tapanuli Utara, di Toba, Samosir, kan ada di sana Buru Tambah Samosir, ada Opung Roma, Lingot Manalu, Nuhut, ada Mama Haryat ya, semua-semuanya yang ada di Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara, juga yang ada di Tapanuli Tengah, Sibolga, kan ada Riko, ada Nenek Hafiza, Sidimpuan juga ada Pak Sahrul Siregar, Boy Tamba atau Purania ya. Ada juga Pak 3S. Mudah-mudahan bisa mendengar malam ini. Ada namanya Mbak?
0: Ini Bukan Aku Menolakmu dari Titik Sandora featuring Musin Alatas.
1: Iya, betul. Okay, benar ya.
0: Berarti ada.
1: Untuk Mbak Azizia, pengen sekali kenalan, hari itu enggak jadi datang di ulang tahun RRI ya.
0: Oh iya.
1: Karena situasi dan kondisi lah ya.
0: Iya,
1: padahal kami sudah dapat undangan itu.
0: Oh iya.
1: Tapi untuk perwakilan itu belum bisa hadir.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan bisa hadir di tahun depan ya.
0: Amin.
1: Biar bisa jumpa sama Mbak Azizia.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Azizia ya. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, itu tadi Opung Ryan. Langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Azizia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Boru Tambah di Sidimpuan.
0: Oke, Boru Tambah di Sidimpuan, apa kabar malam hari ini?

0: Kabarnya kabar sehat. Kalau Ajian nggak usah ditanya, kalau nggak sehat nggak mungkin menyiar kan?
1: Betul sekali.
0: Ya itu dia.
1: Oke. Kalau langit dengan langitnya Opung Ryan sama?
0: Kurang jelas tadi aku sama Opung Ryan. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca di sana tadi sempat hujan tapi udah berhenti katanya.
0: Oh berarti satu langit kami.
1: Oh sama berarti.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke lah Ejia, aku mau request lagu dulu ya.
1: Boleh, mau request lagu apa?
0: Rasa Rindu dari Ellen Mamo.
1: Rasa Rindu dari Ellen Mamo. Aku cari, mau salam-salam untuk pendengar yang...
0: Di salam buat Nenek Wirlangga. Hmm. Untuk Opung Ryan yang barusan turun. Hmm. Untuk Sahrul. Untuk Opung Roma. Buru Tambah Samosir. Ya. Untuk Pak RT. Untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah pendengar setia kita.
1: Oke.
0: Ada lagu Ku Ajijia?
1: Rasa Rindu dari Ellen Mamo.
0: Ada?
1: Ada.
0: Ya wis meturun banget lah ya.
1: Sami-sami.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Baik pendengar, itu tadi baru tambah di Sidempuan. Langsung saja kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Apa kabar Bang Eko?
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah Zia baik. Bang Eko bagaimana?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Sehat, oke. Okay. Malam hari ini cuaca di sana bagaimana?
2: Cuaca di sini mendung-mendung.
1: Oke. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Eko?
2: Ya. Lagunya Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai. Oke, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Dari Christine Panjaitan ya.
1: Iya.
2: Dari Christine Panjaitan ya. Oke, salamnya buat Opung Roma. Oke, Opung Adelina. Banyak semua pendengar di mana saja berada, terutama buat Molong Pekpang atau Luhut Pekpang ya, atau Mama Ariati, atau banyak kakak. Selamat tugas ya.
1: Oke siap.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Baik pendengar, kita cukupkan dulu penelpon, tiga penelpon pertama kita malam hari ini. Nanti kita sambung lagi. Dan setelah ini pendengar, akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Bukan Aku Menolakmu dari Titik Sandora featuring Muksin Alatas, requestan dari Opung Ryan. Lalu ada lagu Rasa Rindu dari Ellen Mamo, requestan dari Boru Tamba di Sidempuan. Dan ada lagu dari Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai, requestan dari Bang Eko Manalu. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi malam hari ini Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, sudah ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari Nenek Wirlangga. Katanya, selamat malam Ruang Rindu Azizia, ini Nenek Wirlangga mau request lagu judulnya Sebelum Kau Pergi dari Teti Kadi, dibingkis buat sahabat Pro 1 Sibolga. Ada Opung Rania, Opung Ryan, Opung Roma, Amang Baru Tobing, dan gak lupa Pak RT. Terima kasih ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, Nenek Wirlangga, nanti akan kami hadirkan lagunya, kami putarkan. Dan selanjutnya kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ajiji ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Opung Roma dari Sipahutar.
0: Dengan Opung Roma dari Sipahutar, apa kabar Opung?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Cuaca bagaimana Opung di sana?
1: Di sini lagi datang hujan, Ajiji ya.
0: Oh, lagi datang hujan. Oke, semoga iya, tetap aman ya Opung.
1: Iya, kalau cuaca di Sibolga?
0: Tadi waktu Zia datang ke kantor cerah sih, insya Allah sampai malam hari ini cerah.
1: Iyalah, oke lah, apapun itu kita tetap bersyukur lah ya.
0: Betul sekali Opung.
1: Ya oke lah. Oke. Oke lah Zia, Opung mau request lagu dulu ya.
0: Boleh, mau request lagu apa Opung?
1: Ini Nusantara dari Kus Plus.
0: Ini Nusantara dari Kus Plus. Aku cari dulu. Mau salam-salam ya, untuk pendengar yang lain.
1: Ya, salam-salam dulu Opung ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah naik tadi ada Opu Ryan, ada Opu Rania, ada Eko, Nenek Wirlangga,
0: ya.
1: Baru ada Luhut, Eko, siapa lagi? Parningotan, Mama Anugrah, Mama Aryati. Buat semua-semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Bagaimana lagu Opung?
0: Opung, ini Nusantara dari Kus Plus itu Nusantara 1.
1: Nusantara dari Kus Plus.
0: Oh, Nusantara.
1: Oh. Iya, Nusantara.
0: Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3. Jadi ini
1: yang dari Kus Plus.
0: Iya, dari Kus Plus. Dia tuh ada banyak Nusantaranya.
1: Nusantara sampai Nusantara 3.
0: Ada sampai 8.
1: Yang mana mau Opung pilih ya?
0: Apa ya?
1: Ya, Opung pilih dulu Nusantara 1 itulah dulu.
0: Nusantara 1 Kus Plus coba ya.
1: Iya, bagaimana lagunya Opung dengarkanlah nanti.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya selama ini Opung mau ke situ enggak ada sampai 8 Nusantara.
0: Sebentar aku cari ya di ini, soalnya aku ketiknya ini Nusantara, coba Nusantara Kus Plus.
1: Kan banyak penyanyinya itu, ada Jamal Mirdad, ada Tanto Yahya.
0: Iya, benar Opung, di sini ada Nusantara 1 2 3 4 5, ada yang Jiwa Nusantara juga. Ada yang Nusantara aja sih.
1: Iya, yang Nusantara aja.
0: Oke, Nusantara aja aku putar
1: iya.
0: Ya. Oke. Oke, ada Opo.
1: Oke, siapa penyanyinya? Kus Plus?
0: Kus Plus.
1: Oke lah. Ya udah, klop ada lah Gopung ya.
0: Oke, ada.
1: Oke lah, buat Ajijia tetap semangat. Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap, Opo.
1: Sehat selalu dirimu di sana ya, beserta anakmu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
1: Lancarkan segala rezeki kalian ya.
0: Amin.
1: Siap. Oke, lagunya Opung tunggu Gigi ya.
0: Siap.
1: Terima kasih buat dirimu yang telah mencari lagu Opung ya.
0: Oke.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Langsung saja ke penelpon selanjutnya. Masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk dari Mama Gibran di Holbung. Oke. Mama Gibran mau request lagu apa di Ruang Rindu malam hari ini? Tapi belum ada

Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006 atau di 0811-6193-033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu, menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 Sibolga. Baik, sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini akan kami hadirkan lagu requestan pendengar setiap Programa 1 RRI Sibolga. Ada lagu Sebelum Kau Pergi dari Teti Kadi dan lagu Nusantara dari Kus Plus yang akan kami hadirkan untuk para pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah Pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan langsung saja pendengar, kita terima penelpon terakhir kita malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu. Mama Ondri Bosimboran dari Belige.
0: Mau di Belige, apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Mau request lagu apa?
1: Iya, request lagu Apakah Salahku Kepadamu.
0: Apakah Salahku Kepadamu?
1: Iya.
0: Salam-salam untuk pendengar ini.
1: Salamnya sama adik ya, ya. Sama Eko Manalu. Baru semua-semua lah ya. Salam malam Ruang Rindu.
0: Sebentar, ini penyanyinya siapa?
1: Enggak tahu, aku kurang deh. Aku siapa?
0: Apa salahku atau apakah salahku kepadamu?
1: Itulah, apakah salahku kepadamu?
0: Mungkin dari dia
1: benci kau marah padaku. Ada ya kan?
0: Oke, ada.
1: Baru selat malam ya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara malam hari ini. Dan pendengar, untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, akan Zia hadirkan lagu Apa Salahku dari Dian Piscesa. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 50 menit bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Dengar? Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Musik dan Budaya edisi malam hari ini 22 September 2026. Dan pendengar, setelah tadi kita awali Musik dan Budaya dengan lagu Warok Ponorogo dari Kajawi, setelah ini pendengar akan kami hadirkan Cintamu Sepahit Topi Miring dari Jogja Hip Hop Foundation. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: jalan sayangku.
1: Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Gemati dari Nota Senja. Dan pendengar, sepanjang 50 menit ini pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu budaya. Dan kali ini lagu budaya Jawa. Dan setelah tadi kita dengarkan lagu Gemati dari Nota Senja, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Kisinan 1 dan 2 yang dibawakan oleh Denny Caknan featuring Mas Do. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu lagu.
1: Ayo. Wing isin ke adu iki ya.
2: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
3: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya pendengar, kita sudah berada atau kita sudah sampai di penghujung acara musik dan budaya edisi malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Pendengar, untuk menutup musik dan budaya malam hari ini, Zia hadirkan Banyu Langit dari Judika. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di musik dan budaya edisi lainnya pendengar. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya pendengar, sepanjang 50 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan jazz music, musik dari dalam hingga luar negeri kami hadirkan untuk pendengar semua, menemani penghujung malam hari pendengar hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk mengawali jazz music malam hari ini, Selasa 22 September 2026, akan kami hadirkan lagu Mencintaimu dari Mahalidi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh

0: Cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati lolah cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Lolah cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhingga.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah hingar-bingar kota Surabaya, dengan balutan gedung tinggi dan lalu-lalang kendaraan, terselip kisah mereka yang berjuang hidup. Hidup di kolong jembatan membuat rumah tinggal untuk bertahan. Dibutuhkan perjuangan untuk sampai di kampung kolong. Selain akses yang berliku, melintas di kampung kolong, kami harus menunduk untuk bisa menginjakan kaki. Suasana gelap terlihat. Pencahayaan yang kurang menjadikan kampung di bawah tol Dupa ini terlihat gelap, menyibak langit di balik hiruk pikuk perkotaan. Dari kejauhan, tampak kamar beralas tikar dan kasur kecil. Para warga 1001 malam bercengkrama memecah kebisingan perkotaan. Kami menemui pengurus kampung untuk mengetahui lebih dalam keberadaan mereka. Kepada kami, Mami, pengurus kampung, bercerita panjang lebar termasuk bagaimana warganya bertahan hidup.
3: Mas, di kampung 1001 malam ini berapa kakak sih, Mas?
4: Kurang lebih 170 kakak.
3: Kakak ini memang hidupnya di
4: kolong tol. Yang di kolong tol itu ada 20-an kakak, kurang lebih 20, yang di 1001 malamnya itu sekitar 140 sampai 150.
3: Rata-rata mata pencariannya apa?
4: Mata pencariannya itu ya pengamen sama pemulung.
2: Pria 39 tahun ini lantas mengajak kami di kediaman Mbah Hindun. Kami pun berjalan. Tingkah pola anak-anak setempat bermain bola mengiringi langkah kami. Hingga sampailah kami di satu gubuk yang berhimpitan dengan ponten umum. Disinilah Mbah Hindun tinggal, hidup sebatang kara, seorang diri. Tempat tinggal yang tidak layak menjadikan keprihatinan. Belum lagi jika hujan turun, tetesan air yang masuk ke gubuknya membuat terasa prihatin.
5: Ya, di tempat ini dapat dikatakan tidak layak. Dan bahkan jika hujan turun, maka
3: dijelaskan Mbak Hindun bahwa bocor akan terjadi.
6: Iya, bocor nak karena ulan hujan ge pendepus meriti. Kadang ngesek na eten. Meriti bocor kalau terjadi kali.
3: Sejauh mana keberadaan warga terhadap keberadaan Mbah Hindun? Ikuti penelusuran saya dan apa kata warga. Mari.
7: Assalamualaikum. Dengan Pak siapa?
8: Pak Udin.
7: Pak Udin, ini kan dengan tetangga dengan Mbah Hindun ya. Selama ini untuk menyuplai kehidupan Mbah Hindun?
8: Iya, pokoknya tentang tanam kirim itu. Kalau bisa miyana.
7: Emang sendiri ya Mbah Hindun?
8: Enggak, ini aku kulis yang damal, aku bubuk ini.
7: Kalau makan,
9: nggak makan pokoknya sak anoe niku sak sak urun ya nggih dak dugi warga pergi mawon. Terus terang mawon.
2: Tidak jauh dari kediaman nenek 75 tahun ini ada Ahmadi. Ia berprofesi sebagai pemulung. Berangkat pagi pulang petang ia lakoni. Baginya dapur harus mengepul meski yang didapatkannya jauh dari cukup.
3: Tidak hanya Mbah Indun, di kampung Seribu Satu Malam juga terdapat warga yang memang di bawah garis kemiskinan. Seperti yang terlihat, kita akan menghampirinya.
10: Assalamualaikum.
7: Lagi apa ini, Pak?
10: Ini, Pak, lagi.
7: Ya. Rongsokan ini nantinya
10: jadi jual, Pak, buat beli di beras apa ini.
7: Semua dikumpul di sini, Pak, ya?
10: Iya.
2: Sudah kurang lebih 20 tahun Ahmadi dan keluarga tinggal di Kolong. Akibat keterbatasan ekonomi, pria kelahiran 1977 ini tidak punya pilihan kecuali tinggal di tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dimanfaatkan itu. Di kampung Kolong 1001 Malam ada 177 kepala keluarga yang masih menghuni kampung ini. Ada beragam profesi, baik sebagai pemulung, pengemis, pengamen, bahkan buruh kasar. Di gubuk berukuran 1x2 meter, kami bertemu Iin. Bersama suami dan kedua anaknya, ia harus berhimpitan. Tak ada temeram lampu, jaya lilin menjadi pilihan. Tidak ada lagi sanak saudara menjadikan hidup di bawah jembatan kenyataan hidup yang harus diterima. Tak mudah menjadi seperti mereka. Bernaung di rumah yang beratap langit dan tidur berselimut dingin.
7: Aslinya mana?
11: Kalau saya aslinya di Jember, kalau bapaknya asli sini lagi.
7: Enggak ada keinginan enggak mungkin kembali ke Jember gitu.
2: Berprofesi sebagai pengamen, Iin lakoni bersama suami. Namun, di balik itu, ada cita-cita dan harapan yang disematkan dari mulut mereka untuk anak-anaknya jika dewasa. Yakni bagaimana hidup serba kekurangan yang dialami tidak terjadi pada kedua putra-putrinya.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziyah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026, melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kami kembali hadir menemani Anda. Yang bertugas saat ini saya Ahmad Ferdian beserta rekan-rekan yang ada di unit pemancar menemani suasana hari ini di rangkaian acara demi acara Sibolga pagi ini edisi Rabu 23 September 2026. Seruan ajan subuh telah berkumandang untuk Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah fardu subuh dan menemani suasana hari ini hingga masih waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, harapan sehat dan bahagia selalu. Memulai aktivitas pagi bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih masih setia bersama kami, pendengar dimanapun berada, masih berbagi lagu-lagu religi islami, nantinya akan hadir Mutiara Pagi untuk Anda.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar dimanapun berada, untuk selanjutnya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam untuk Anda.

Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya, selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu, atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang gak, walaupun gak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani, 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain, kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah, kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak seneng AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak-enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan, sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul, orang yang kehilangan ontanya ya Rasul, orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya ada, sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita gak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren.
Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain, komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka, legend banget, siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain, nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat, Hasan, Husain, ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisab oleh Allah, mereka jalan berkomunitas, karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro amalahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya, kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan, dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar, lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisab nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisab, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga, setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng ibadahnya, mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar tuh berlima sebetulnya. Aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima, dan dia enggak komplain. Yang empat ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang tiganya komplain, dia enggak. Kenapa? Karena dia ya enggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain. Tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar entah nyasar. Kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak, gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain, gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum, dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih, gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqatuqati, husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdullah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolha, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ya, gak ada yang ramein rumahnya lagi, gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Nah, harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolhah tuh lihat teman-teman kamu sekarang, ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa? Kata Tolhah, giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, rame di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Tolhah, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik.
Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi. Husnuzon, ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku. Takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolha, tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasian, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang dipikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren, bisa haqqatuqati. Sehingga ayatnya ittaqullaha haqqatuqati. Kalau kalian mau beramal soleh, yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan, istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik enggak?" gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya. Gimana menurut Mama?" kata istrinya Abu Ayyub. "Ya, Abu Ayyub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Ma'azallah, gak mungkin saya percaya. Karena saya tahu mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam." Kalau sebaliknya, ada orang yang mengatakan, "Engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin gak?" "Ma'azallah, gak mungkin saya selingkuh. Kan saya suami setia sama kamu," gitu-gitu kan ya. "Terus saya gak mungkin selingkuh, gak mungkin berpaling ke yang lain, mah. Demi Allah," gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku gak mungkin, Aisyah lebih gak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja gak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya. Gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan was-was setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas. Ternyata dia benar. Ternyata dia gitu. Ternyata dia gak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget. Sehingga kita harus ngelawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya? Mana sisi baiknya? Kalau gak ada, minimal kalau gak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya gak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diem aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqatuqati. Ada juga yang nggak bisa haqqatuqati. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattakullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Qur'an. Indahnya Al-Qur'an tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau gak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mas tatatum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustadz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu-itu dulu. Terus kasus-kasus pele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam ta'lim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, "Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba?" Langsung diliatin. "Lo maksudnya gua?" Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, "Ustadz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah." Atau kalau gak bilang pun sampai bikin dia gak nyaman gitu. Yang jelas saling, yang satu menjaga lisan, menjaga sikap. Yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan.
Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya belum, bukan mungkin, pastinya belum hakwatu koti. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa hakwatu koti. Tapi baru mas tatwa'atum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit makin ke sini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabi'in di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi'in di bawah tabi'in tapi di atas kita. Makin ke sini tuh makin tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Dan orang bertakwa itu bukan berarti enggak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka, teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu gak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru? Ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya menghalalkan apa, mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja, kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk. Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat udah berapa rakaat nih, kan lupa kan. Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh, assalamualaikum. Nah, ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya. Jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh, assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya, kayaknya kedua deh. Assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah, enggak zuhur, 2 rakaat. Oh iya, langsung sholat lagi, 2 rakaat. Tidak perlu diulang, ya kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Ya akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya. Kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2, beneran 2 ya. Oh, udah deh 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz, ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita benar gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata. Bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata, pernah. Cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? Satu, cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama, mungkin besok dibalesnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas atau salah ngomong atau mengkritik atau apalah, jangan langsung dibales. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam.
Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tau juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat, baru kita minum. Tapi kalau panas-panas diminum, yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya, muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan. Alhamdulillah selamat gitu. Gak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih gitu. Jadi a'udzubillah minasyaitan. Setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah benar nih, jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah konsennya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia, dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong. Kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong, kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Firaun. Tuh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya, setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau gak kelihatan sama kita, bukan gak ada, kita gak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya gak tahu. Ustaz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustaz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau gak ada hubungannya dengan kita, kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek, gimana Ustaz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga gak bisa, udah gak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah, hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti gak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya, supaya kita gak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu, udah gak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Ah, kok dia egois banget sih. Puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya, gak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, gak nyamannya. Berbaik sangka lah apa? Ya mungkin
dia nggak apa ada hajat yang dia lagi butuhin, sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah, dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting, bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Yang ketiga, gimana caranya biar nggak terjadi berburuk sangka? Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah paham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah paham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah hadir Mutiara Pagi Islami untuk Anda di manapun berada. Selanjutnya menyampaikan buletin berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: hitung ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan dari Irma Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya ketersediaan lapangan pekerjaan disebut masih menjadi PR yang belum selesai di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang untuk peningkatan sumber daya manusia guna memangkas angka pengangguran. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Kita awali dengan berita pertama. Ketersediaan lapangan pekerjaan disebut masih menjadi PR yang belum selesai di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporan Joy Sihotang.
3: Pekerjaan disebut masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Praktisi ekonomi Sudarno mengatakan masyarakat, khususnya kalangan anak muda, perlu mulai membangun mental kewirausahaan agar tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang menurutnya kewirausahaan dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Dirinya juga menyebut pemerintah daerah juga memiliki ruang untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan melalui upaya mendatangkan dan menggait investor.
4: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendukung supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
3: Selanjutnya Sudarno meyakini dengan penguatan sektor usaha, masyarakat serta strategi pemerintah dalam menarik investasi, potensi ekonomi Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat berkembang dan turut membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pemerintah daerah perlu memberikan ruang untuk peningkatan sumber daya manusia guna memangkas angka pengangguran. Berikut laporan Deni Siaan.
5: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Pasalnya peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan guna menekan angka pengangguran di Tapanuli Tengah yang kini tergolong tinggi. Hal itu dikatakan Suprianto, pemerhati sosial yang juga tenaga pendidik di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menekan angka pengangguran di daerah ini. Menurut Suprianto, tingginya angka pengangguran pada satu daerah menjadi sinyal kalau daerah tersebut tidak mampu mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, kata Suprianto, untuk memangkas tingginya angka pengangguran dibutuhkan andil pemerintah daerah seperti memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan juga bantuan permodalan.
6: Kemiskinan juga saat ini masih lumayan banyak. Jadi ini mesti dari pemerintah sendiri itu memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya manusia.
5: Kemudian Suprianto menambahkan dengan meningkatkan peran aktifnya, pemerintah daerah diyakini akan mampu memangkas angka pengangguran di Tapanuli Tengah sekaligus mengangkat taraf kesejahteraan warga ke arah yang lebih baik. Demikian Deni Sihaan melaporkan.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Nauli Sibolga masih mengeluhkan lemahnya daya beli masyarakat. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
3: Sejumlah pedagang di Pasar Nauli Kota Sibolga masih mengeluhkan lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi itu membuat aktivitas jual beli di pasar cenderung sepi dan pendapatan pedagang menjadi tidak menentu. Ani, seorang pedagang kain, mengatakan penjualan yang diperolehnya setiap hari tidak selalu sama. Terkadang dagangan masih laku, namun di hari tertentu hampir tidak ada pembeli. Dirinya juga menyebut kondisi itu membuat sejumlah pedagang lainnya memilih berhenti berjualan. Menurut Menurutnya, selain lemahnya daya beli, persaingan dengan penjualan secara daring atau online turut mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Keluhan serupa disampaikan Ruslan, seorang pedagang barang pecah belah. Ia mengaku kesulitan mendapatkan pembeli dan kondisi tersebut telah dirasakan selama beberapa tahun terakhir.
7: Tidak ada yang beli, Pak. Nah, gimana dibuat, Pak? Sudah 2-3 tahun lah, Pak.
3: Para pedagang berharap kondisi perekonomian masyarakat dapat membaik sehingga daya beli meningkat dan aktivitas perdagangan di Pasar Dauli kembali ramai. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Toba mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap ketiga kepada 24.713 keluarga periode Juli hingga September 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Pemerintah Kabupaten Toba meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026. Peluncuran dipimpin Bupati Toba, Effendi Napitupulu, di kantor desa Bonandolo 3, Kecamatan Balige. Bupati Effendi mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Untuk Kabupaten Toba, total alokasi cadangan pangan pemerintah mencapai 741.390 kg sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.713 kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.
9: Begitu juga kepada pihak Bulog, kami mengucapkan terima kasih banyak atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat ini. Dan harapan kami kiranya kita dari pemerintah daerah, dari jajaran pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Bulog untuk pelaksanaan program-program penyerahan bantuan, khususnya penyerahan bantuan cadangan pangan beras.
8: Pemerintah Kabupaten Toba berharap distribusi bantuan pangan berlangsung lancar, transparan, tepat waktu, serta tepat sasaran. Program tersebut juga merupakan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga beras. James melaporkan.
2: Banyaknya kasus korupsi yang hingga kini masih belum

0: yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
1: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan kepada pemerintah. Juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
0: Selanjutnya, Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi.
2: Bawaslu Kabupaten Toba menjalin koordinasi strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika guna memperkuat pengawasan partisipatif dan memperluas edukasi politik masyarakat secara berkelanjutan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba terus memperkuat konsolidasi demokrasi dan komunikasi publik guna mendorong pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menjalin koordinasi strategis bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyatakan sinergi ini menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan edukasi politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
4: Koordinasi dengan Dinas Kominfo dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi serta membangun komunikasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Toba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi tidak hanya pada saat tahap pemilu dan pemilihan berlangsung, tetapi juga melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.
3: Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Toba menilai radio memiliki efektivitas tinggi sebagai media edukasi politik karena karakteristiknya yang dekat dan interaktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Toba, Mantili Hutauruk, mengungkapkan pendekatan dialogis melalui radio dapat mempermudah penyampaian isu-isu kepemiluan yang terkesan rumit.
5: Bawaslu Kabupaten Toba memandang radio sebagai salah satu media yang memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan bahasa yang sederhana dan format dialog yang interaktif, isu-isu kepemiluan kami harapkan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
3: Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan Dinas Kominfo Kabupaten Toba berharap kesadaran politik serta pengawasan kritis dari masyarakat dapat terus terjaga, tidak hanya menjelang pemilu saja, namun juga dalam kehidupan berdemokrasi sehari-hari. Liana Sution melaporkan.
2: Polisi mengungkap pencurian peralatan medis di bangunan lama RSUD Pandan dengan kerugian mencapai 1,17 miliar rupiah. Berikut laporan James Franciscus.
6: Polsek Pandan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis peralatan medis. Kasus yang masuk dalam operasi Sikat Toba 2006 tersebut mengamankan tersangka utama berinisial YHT alias Dedek 26 tahun. Tersangka merupakan warga Kecamatan Pandan, Tapol Tengah. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, aksi pencurian diduga berlangsung sejak 27 Mei hingga 23 Juni 2006 di bangunan lama RSUD Pandan. Akibat pencurian tersebut, pihak rumah sakit mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 1,17 miliar rupiah.
7: Tersangka berhasil diidentifikasi setelah tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan kami kemudian menemukan sidik jari yang mengarah kepada YHT Lesdiri pada 15 Juli 2026. Tersangka akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Pandan di kawasan Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Pandan, tanggal 16 September 2026. Dalam pemeriksaan, YHT mengakui mengambil berbagai komponen alat kesehatan dan menjualnya kepada penampung barang bekas. Tim kami juga mengamankan seorang penadah berinisial DK, 44 tahun, serta sejumlah barang bukti hasil pencurian.
6: Akibat pencurian tersebut, tiga ruangan terdampak, yaitu ruang ICU lama, ruang CT scan, dan ruang radiologi. Saat ini tersangka YHT telah ditahan di Polres Tapol Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan lapangan pekerjaan disebut masih menjadi PR yang belum selesai di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang untuk peningkatan sumber daya manusia guna memangkas angka pengangguran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada di FM 97,2 MHz. Kami masih menemani Anda. Setelah menyampaikan berita pagi untuk hari ini, ya nantinya berbagai macam acara di kesempatan hari ini. Ya semangat pagi, semoga suasana hari ini mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan dan juga kecemerlangan yang mana memberikan hari yang baik untuk semua di pagi ini. Kelas

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar dimanapun berada, pukul 6 lewat 32 waktu Indonesia Barat saat ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 97,2 MHz, ya, semoga sehat selalu pastinya. Yang sudah akan memulai aktivitas beranjak dari tempat Anda saat ini menuju tempat tugas, sehat selalu, sukses, dan tetap selalu jaga kondisi di saat kondisi cuaca, iklim, ya. Di saat ini mungkin ya kadang panas, tiba-tiba hujan. Ya pastinya kami temani suasana pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Sibolga.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Ya baik pendengar, nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta dan pilihan lagu untuk yang saat ini sedang menjalankan tugas, ya selamat bertugas kami ucapkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban.